inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sering bertanya, Indonesia mau dibawa kemana? Tapi mungkin pertanyaannya harus kita balik. Kita mau membawa Indonesia kemana? Karena kita anak-anak muda yang tumbuh di tanah ini. Di Kendari, di Sulawesi Tenggara, di Indonesia. Kita punya pilihan. Mau cuma jadi penonton atau ikut mengambil bagian. Belajar lebih banyak, berkarya lebih berani, peduli lebih luas, dan membuka lebih banyak kesempatan untuk sesama. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur gak akan datang begitu saja. Ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil setiap hari. Jadi, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan kita yang bergerak, kapan lagi? Indonesia adalah rumah kita, dan masa depannya ada di tangan kita. Dari Kendari untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Belum 2.8 FM Radua Rerekan dari teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Radua. Kita masih bersama di pagi hari ini barengan sama Linsa nih. Kita bahas soal hidup ramah lingkungan teman Radua di pagi hari ini. Yang dimana teman Radua pastinya Linsa mau tanya dulu ke kamu. Kayaknya Linsa dari tadi bertanya tapi kamu tidak menjawab. Apakah kalian lagi sibuk hari ini? Kalau dengar istilah gaya hidup yang ramah lingkungan, apa yang langsung kamu pikirkan teman Pradua? Apakah tumbler yang mahal? Apakah tote bag yang lucu? Ataukah produk-produk yang semuanya harus eco-friendly? Asik. Padahal sebenarnya hidup lebih ramah lingkungan tidak harus selalu mahal teman Pradua. Bahkan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana teman Pradua. Pastinya misalnya kita bawa botol minum sendiri, terus juga pakai tas belanja, terus hemat listrik, atau bahkan tidak ambil makanan berlebihan supaya tidak terbuang teman Pradua. Pastinya untuk kalau menurut kamu teman Pradua, kalau jalani gaya hidup ramah lingkungan itu apakah gampang dilakukan sehari-hari atau justru terasa ribet dan juga mahal nih teman Pradua? Siapa tahu kamu mau kirim pendapat kamu barengan sama Linsa, karena Linsa penasaran deh kira-kira kebiasaan kecil yang sudah kalian lakukan untuk lebih peduli sama lingkungan itu apa nih? Kamu boleh kirim di WhatsApp kita di 0821 8830 908, atau juga boleh di DM Instagram kita di Pro2 Kendari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Check. Yeah. It's 2019. Let's go. Yeah.

0: postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

Mohon Radio Teman Terbaik Kamu, kita masih bersama pastinya. Dan kalau dipikir-pikir, gaya hidup ramah lingkungan justru bisa bikin kita lebih hemat ya. Contohnya sederhana, mungkin kita bawa tumbler, tidak perlu sering beli minum kemasan ya. Terus juga bawa bekal, bisa kurangi kemasan sekali pakai. Terus juga matikan lampu dan AC kalau misalnya tidak digunakan. Dan juga bisa membantu menghemat penggunaan energi. Dan sebenarnya konsepnya tuh bukan harus beli barang ramah lingkungan sebanyak-banyaknya Teman Radio, tapi lebih kepada bagaimana kita gunakan sesuatu dengan lebih bijak juga pastinya nih Teman Radio.

0: salah satu Pradua Feel teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mendonga Kota Kendari. Perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radua. Masih barengan sama Linsa di pagi hari ini. Teman Radua, kita bahas soal dimana ini dari tadi kita sudah bahas soal apa ya, gaya hidup ramah lingkungan itu tidak harus mahal juga teman Radua. Dan kadang kita rasa kayaknya perubahan memang harus dimulai dari sesuatu yang besar, padahal sebenarnya tidak juga. Karena kurangi penggunaan plastik sekali pakai, ini tidak akan membuang makanan, pilih sampah, ataupun juga sekedar bawa botol minum sendiri juga merupakan hal yang bisa dibilang langkah kecil yang bisa kita terus lakukan teman Radua. Dan memang kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, tapi kalau dilakukan oleh banyak orang dan juga dilakukan terus-menerus berulang kali, dampaknya pastinya jauh lebih besar teman Pradua juga pastinya. Dan dari semua kebiasaan ramah lingkungan yang sederhana, yang paling mungkin bisa dilakukan mulai hari ini untuk belajar untuk bawa tumbler, bisa belajar untuk kurangi plastik, hemat listrik, ataupun juga mulai lebih bijak beli barang supaya tidak berakhir jadi sampah. Karena mungkin bisa dibilang kebiasaan-kebiasaan sederhana dari diri kita sendiri mungkin bisa menginspirasi teman Pradua yang lainnya juga nih, teman Pradua.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Kemudian radio dari obrolan kita pagi ini, satu hal yang bisa kita ingat adalah peduli lingkungan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar ya. Tidak harus langsung ubah seluruh gaya hidup kita. Bisa mulai dari hal yang paling dekat dengan kita, kurangi barang sekali pakai, terus juga pakai sesuatu yang sampai benar-benar habis kita masa pakainya, teman radio, terus juga hemat air dan listrik atau tidak buang makanan. Karena memang jaga lingkungan sebenarnya bukan cuma tentang kondisi bumi bertahun-tahun ke depan, teman radio, tapi juga tentang bagaimana kita jalani kehidupan hari ini dengan lebih bijak. Dan pastinya teman Pradua, pastinya kalau misalnya soal soal lingkungan itu, teman Pradua, pastinya kita tidak ada salahnya untuk ajak satu orang ataupun orang-orang yang kita kenali, orang-orang yang kita tahu, orang yang kita dekat, orang di sekitar kita lah, pokoknya untuk tidak ada salahnya untuk punya satu kebiasaan ramah lingkungan dan kebiasaan-kebiasaan yang dimulai dari hal-hal yang sederhana yang dari tadi kita sudah bahas juga nih, teman Pradua, entah itu bawa tumbler kah atau mungkin plastik belanja ataupun hal yang lainnya yang mungkin bisa dibilang itu adalah hal yang sederhana, tapi kalau dilakukan oleh banyak orang ya bisa banyak dampaknya untuk lingkungan juga nih, teman Pradua. So, teman Pradua, pagi hari ini masih barengan sama Linsa, karena Linsa nemenin kamu sampai pukul 10 pagi. Masih ada segmen sepada untuk di perjalanan pukul 9 pagi, teman Pradua. Nanti kita akan bahas soal hal yang tidak kalah penting adalah soal tanggap bencana juga nih. Bagaimana caranya kita bisa paham juga, teman Pradua. Nanti kita akan bahas di pagi hari ini, teman Pradua, jalan tanda waktu pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM, Pradua, rekan dari teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

98.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu, teman radio kita bersama di perjalanan sepeda selamat pagi teman radio di akhir kebersamaan barengan sama Linsa di pagi hari ini. Akhir kebersamaan kita bahas soal tanggap bencana teman radio, di mana kita bisa belajar dari gempa NTT nih. Karena beberapa hari terakhir kita sama-sama mendengar kabar gempa yang mengguncang wilayah Flores Nusa Tenggara Timur, bahkan sampai juga di Sulawesi Tenggara dirasakan juga ya teman radio di Sulawesi Tenggara, di mana gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini berdampak di sejumlah wilayah dan membuat masyarakat harus mengungsi, di mana pemerintah bersama berbagai pihak juga ini terus melakukan penanganan darurat dan menyalurkan bantuan untuk warga terdampak. Dan dari kejadian ini teman Pradua, satu hal yang bisa kita pelajari bersama adalah bencana bisa datang tanpa kita tahu waktunya nih. Makanya kesiapsiagaan itu pastinya penting teman Pradua. Bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan ya, tapi kita perlu tahu apa yang harus dilakukan ketika situasi darurat terjadi nih teman Pradua. Dan kalau tiba-tiba gempa terjadi saat mungkin kamu lagi di rumah, lagi kalian kira-kira sudah tahu enggak sih harus menyelamatkan diri kemana, atau mungkin selama ini masih tipe yang begitu terus terasa gempa langsung kayak gempa, lihat di story-story orang kayak gempa terus bingung mau bikin apa teman Pradua. Jadi tidak ada salahnya untuk belajar sedikit demi sedikit soal kesiapsiagaan bencana nih teman Pradua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.

sumbernya, karena dalam kondisi bencana kepanikan ini bisa semakin besar kalau informasi yang beredar juga tidak benar nih teman Pradua. Jadi teman Pradua, kalau misalnya kalian dapat informasi soal bencana dari media sosial, jangan langsung percaya, coba untuk cek dulu sumber resminya, karena memang dalam situasi darurat informasi yang benar juga bisa menyelamatkan nih teman Pradua.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: satu Pradua Feel teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih bersama di 90.8 FM Radio Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita masih update soal tanggap bencana. Pastinya dari kejadian gempa di NTT ini, teman Radio, kita bisa ambil pelajaran sederhana. Kalau kita mungkin tidak bisa cegah gempa terjadi, tapi kita bisa tingkatkan kesiapsiagaan ya. Mulai dari tahu titik aman di rumah, terus juga tahu jalur evakuasi, simpan nomor penting, sampai mungkin siapkan tas siaga yang isinya itu kebutuhan dasar seperti air minum, makanan tahan lama, senter, obat-obatan pribadi, dokumen penting, dan juga adalah perlengkapan yang lainnya, teman Radua. Dan yang paling penting adalah ikuti informasi dari sumber resmi seperti BMKG, BNPB, dan juga BPBD, di mana BNPB sendiri mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan juga pastinya siapkan tas siaga bencana, teman Radua. Entah itu pastinya tidak ada salahnya untuk cek satu hal di rumah untuk persiapan menghadapi bencana ya, teman Radio, entah itu tas siaga, jalur keluar rumah, atau mungkin kalau misalnya belum terpikirkan, ayo pikirkan mulai sekarang, teman Radio. Dan semoga pastinya kejadian di NTT ini bukan cuma jadi berita yang kita dengarkan, tapi juga jadi pengingat kalau kesiapsiagaan sebaiknya memang dimulai sebelum bencana itu datang, teman Radio.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: 90.8 FM, Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio Jelang Tanda Waktu pukul 10 pagi waktu Indonesia tengahnya, saatnya Lin saya kiri untuk di perjalanan sepeda. Dan juga kan kita masuk ke segmen santai siang, tapi bukan barengan sama Linsa lagi. Siapa-siapa di sini?
1: Bareng Vivi. Hai. Okay, Vivi udah siap temani teman Radio di perjalanan santai siang. So buat Linsa, selamat menikmati hari Rabunya ya.
0: Yes, untuk Vivi selamat bertugas.
1: Okay,
0: teman Radio, Vivi udah siap untuk nemenin kamu di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia tengah. So thank you udah nemenin Linsa di hari ini teman Radio, di pagi ini pastinya juga. Kita ketemu lagi besok teman Radio, semoga apa yang Linsa sharing di pagi ini semoga kita semua dapat insight-nya. Dan kita ketemu lagi besok di hari Kamis barengan sama teman Radio yang manis-manis. See you.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Ihsania. Kita ke informasi yang pertama. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengirim sekitar 50 ton bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur Sultra Andi Semangaruka mengecek langsung bantuan yang telah disiapkan di atas kapal di Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari pada Senin lalu. Bantuan ini diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan kapal Orca 06 milik Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Perjalanan menuju NTT diperkirakan memerlukan waktu 2 hingga 3 hari. Dengan mempertimbangkan kondisi KKP dan Pemprov Sultra, kirim 50 ton bantuan untuk korban gempa NTT. Dari total bantuan sekitar 50 ton ini, sebanyak 40 ton berasal dari KKP dan 10 ton dari Pemprov Sultra. Bantuan ini terdiri dari beras, mie instan, minyak goreng, gula, biskuit, ikan kaleng, popok bayi, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah koordinasi dengan satuan tugas di Maumere, NTT. Terkait kondisi masyarakat yang terdampak gempa, menurutnya bantuan yang dikirim menjadi tahap awal. KKP masih melakukan identifikasi terhadap masyarakat terdampak, terutama yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan, untuk menentukan kebutuhan bantuan berikutnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Semangaruka menyerahkan secara simbolis remisi umum dan pengurangan masa pidana kepada warga binaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Kelas 2A Kendari. Sebanyak 1.943 narapidana dan anak binaan di Sulawesi Tenggara menerima remisi dan pengurangan masa pidana. Adapun sebanyak 1.909 narapidana menerima remisi umum 1, 17 narapidana menerima remisi umum 2 atau langsung bebas, 16 anak binaan menerima pengurangan masa pidana umum 1, serta 1 anak binaan menerima pengurangan masa pidana umum 2 atau langsung bebas. Dengan demikian, terdapat 18 warga binaan yang langsung bebas setelah menerima pengurangan masa pidana. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Mahasiswi asal Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Naila Aulita Alkubra Sinapoi kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional. Naila dipercaya menjadi pembawa baki dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia London, Inggris pada 17 Agustus 2026. Naila menjadi bagian dari tim pengibar bendera yang berjumlah 13 personel. Tim ini terdiri atas 7 pelajar Indonesia dan 6 personel TNI yang bertugas dalam rangkaian upacara HUT RI di London. 7 pelajar yang tergabung dalam tim ini yakni Zimara Misha Kalyani, Kanaya Ibrahim, Abel Sianipar, Ben Sianipar, Fauzan Adli Pratama, Sultan Yordan Hamzah, dan Naila Aulita Alkubra Sinapoi. Sementara 6 personel TNI terdiri atas Kapten Infra Udrajaka, kemudian Kapten Rahardian, Kapten Makarim, Kapten Si Gilang, Kapten CKM Dr. Alvino, dan Letu Kristo. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan santai siang. Diawali dengan hit request.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Bareng Vivi temani kamu di perjalanan santai siang. Teman Pro 2, tentunya kamu bisa gabung dan request lagu favorit kamu via DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ Anyway, teman Pro 2, Vivi juga bakal updatein ya apa aja sih yang terupdate dari dunia musik. Teman Pro 2, sepastikan kamu gabung dan request lagu favorit kamu karena kita berada di hitlist hingga pukul 12 siang.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu, teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Dan di Hitlist, kita juga sedang live di TikTok RRI Kendari. Vivi,

Ikuti ini lagunya Glenn Fredly atau versi yang mana nih? Karena kalau Glenn Fredly ya The World Pro 2, mohon maaf kita belum tidak bisa putarin nih, soalnya udah lama gitu. Kalau ada versi terbarunya boleh ya The World Pro 2. So kita dengerin dulu bareng-bareng lagu dari Olivia Rodrigo ya, Vampire. Ini requestan dari Lara Purnamasari. Buat teman Pro 2 yang mau request, tentunya bisa request di via WhatsApp 0821-8830-908 atau bisa juga via live TikTok di kolom komen kita ya teman Pro 2, karena kita juga sedang live di TikTok RRI Kendari. So ini dia Olivia Rodrigo, Vampire.

Vampire.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hidra, teman Pro2, 100 hidup lagi. Ini requestan dari teman Pro2 yang gabung di live TikTok RRI Kendari. Hai buat teman Pro2 yang baru gabung di siang hari ini, boleh langsung request lagu favorit kamu ya. Hai Cookies, kamu mau request lagu apa nih Cookies? Oke, tadi juga sebelum lagu Medra kita puterin lagunya Tulus Interaksi. Ini requestan dari 805 IRF melalui live TikTok RRI Kendari. So next teman Pro2, kita mau puterin lagu requestan dari Fear yang request lagunya Selena Grace ya teman Pro2, yang judulnya Sumpah Mati. Nah, buat teman-teman Pro2 yang mau request boleh gabung bareng Vivi di siang hari ini ya. Kita bersama di hitlist hingga pukul 12 siang teman Pro2. Jadi buat teman-teman yang mau request ya, boleh. Nah, ada aku Elvira. Oh, Cookies, kamu Elvira. Nah, ini ya. Username baru ya. Apa nih lagu terbaru dari Wave to Earth? Yang mana tuh? Boleh di-update dulu. Soalnya kita adanya Bad nih. Judulnya Bad kalau Wave to Earth di sini. Atau mau itu aja kah? Atau mau yang lagu terbarunya apa nih Wave to Earth? Tell me. Boleh ya Elvira ya, mau request lagu Wave to Earth? Boleh langsung yang ada huruf C-nya mati. Ini lagi kuis kah? Apa tuh yang ada C-nya? Aduh, Vivi ini. Nanti ya kita lanjut langsung nanti setelah lagunya Selena kalau gitu, kalau misalnya Vivi udah nemuin. Cherry kah? Cherry Flavored kah atau apa nih? Tahu enggak sih? Cherry Flavored Insert Flower of Love. Itu enggak sih? Oke ya, kita mau putarin dulu lagu requestan dari Fear teman Pro2, lagunya Selena Grace Sumpah Mati. Buat teman-teman Pro2 yang mau request boleh langsung komen di live TikTok RRI Kendari. So ini dia Selena Grace Sumpah Mati.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Teman berdua, teman terbaik kamu yang baru aja hadir di ruang dengar kamu, lagunya Ariana Grande, Kiss Me, teman berdua. Alarm udah bunyi, udah jam 11, jadi sisa kurang lebih 1 jam lagi nih waktu kamu untuk gabung dan request lagu favorit kamu. Tapi ini udah mengantri panjang ya, lagu requestan dari teman-teman berdua. Langsung aja, nanti kita puterin lagunya Setia Bonar, Cinta Terakhir, requestan dari akun berdua. Habis itu kita lanjut ke lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, requestan dari Michelle. Kemudian lanjut lagi ini teman pro 2, requestan kembali dari 805 IRF, lagunya Raim Laode, Menari-Nari. Oke, 3 dulu kita keep, kemudian nanti kita lanjut lagi ya teman pro 2. So, ini dia Setia Bonar, Cinta Terakhir.

Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi tentunya, teman Prodi 2, temani kamu di santai siang di Hitlist. Kamu masih bisa request ya di live TikTok kita. Kita masih sementara live, langsung komen-komen aja. Atau yang lagi dengerin di perjalanan bisa juga gabung di via WhatsApp Prodi 2, bisa via chat atau voice note di 0821-883-0908 atau bisa juga via DM Instagram di @prodi2kendari. So, teman Prodi 2, ini ada requestan. Ini kita bakalan dengerin lagi lagunya Raim La Ode, tapi ini lagunya yang judulnya Ikro. Requestan dari Faris Ahmad, katanya untuk Fajrin Al-Ghifari yang hari ini lagi berulang tahun. Happy birthday. Katanya ada satu lagu yang sengaja dipilih nih untuk menemani menemani hari spesial Fajrin, yaitu Ikro dari Raim La Ode. Buat Fajrin Al-Ghifari, selamat ulang tahun. Semoga di usianya yang baru ini semua doa dan harapan baik bisa satu persatu terwujud. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang lancar, dan tentunya makin banyak hal-hal yang baik yang datang di kehidupan kamu. Dan untuk Faris Ahmad, thank you juga udah gabung dan request lagu untuk yang berulang tahun ya, Fajrin Al-Ghifari. Buat teman Prodi 2 juga yang mau requestkan buat teman-temannya atau pasangannya, boleh, keluarganya boleh ya, teman Prodi 2. So, langsung aja kita mau hadirkan lagunya Raim La Ode, Ikro dulu. Habis itu nanti kita lanjut ya. Setelah lagu Ikro, kita bakal dengerin lagu requestan teman Prodi 2. Ada Maimanda yang gabung di live TikTok, request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kemudian nanti lagi setelah itu ada lagunya Nabila Takia, Cegil. Nah, ini requestan juga dari live TikTok dari akun aku PNRM. Nah, buat teman Prodi 2 yang mau request lagu, tentunya masih ada waktu nih buat kamu request lagu favorit kamu. So, ini dia buat Fajrin Al-Ghifari yang sedang berulang tahun. Ada lagu requestan spesial nih dari Faris Ahmad untuk kamu. Lagunya Raim La Ode, Ikro.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Vivi ya, buat teman-teman Pro 2 yang mau request boleh ke WhatsApp Pro 2 ya di 0821 8830908, karena kita udah end live TikTok nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu bisa ke WhatsApp atau DM di Instagram Pro 2 Kendari. Nah, Vivi mau sampein dulu deh info ini dari BTS teman Pro 2. Jadi Grammy Award ini dikabarkan tengah mempertimbangkan nih perubahan pada kategori Best ASEAN Pop Music Performance untuk ajang penghargaan 2027 mendatang. Wacana ini tuh muncul setelah kategori ini mendapat sejumlah kritik dari pelaku industri musik Asia. Kabar ini juga datang tidak lama setelah BTS mengumumkan bahwa mereka tuh tidak akan lagi mengajukan karya musiknya untuk dipertimbangkan dalam ajang Grammy. Sebelumnya, pihak Recording Academy itu sempat membela kehadiran kategori ini sebagai upaya memberikan ruang dan pengakuan khusus bagi musik Asia. Namun, kini Recording Academy itu disebut mulai berdiskusi dengan sejumlah tokoh industri musik Asia. Dari pembahasan ini muncul sinyal nih kalau kategori Best ASEAN Pop Music Performance itu bisa saja mengalami perubahan. Jadi, kira-kira nih Taman Pro 2, apakah Grammy bakal melakukan perombakan untuk kategori musik Asia ini? Kita tunggu aja ya perkembangannya. Sambil nungguin, kita dengerin lagu BTS aja kali ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

Abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Produ, teman terbaik kamu. Buat kamu yang mau request lagu, masih bisa ya teman Produ. Detik-detik akhir, oh enggak ya. Masih ada 20 menitan kok. Buat teman Produ bisa gabung ya bareng Vivi via WhatsApp Produ di 0821-8830908, atau bisa juga via DM Instagram di @produkendari. So buat teman Produ, pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu.

Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaku UMKM bisa terus berinovasi. Dan masyarakat bisa saling membantu menjaga kerukunan. Semua itu adalah bagian dari membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negeri ini punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.

0: Bersama satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di santai siang kita di Muda Kreatif, teman Pro 2. Nah, kalau biasanya kita bicara tentang jajanan harga 2000-an ya, langsung muncul tuh di kepala mungkin gorengan kali ya, cilok atau jajanan yang digoreng sampai crispy, teman Pro 2. Tapi bagaimana kalau dengan uang 2000-an tuh kita bisa dapat jajanan yang lebih sehat dan tetap enak? Nah, buat kamu yang lagi cari ide usaha dengan modal kecil, mungkin ada satu peluang nih yang menarik juga untuk bisa kamu jadikan ide usaha kamu, yaitu jualan jajanan sehat berbahan dasar kukusan. Menariknya, beberapa jenis makanan tuh bahkan bisa dimulai dengan modal puluhan ribu rupiah saja. Dan yang bikin makin menarik lagi, target pasarnya bukan hanya anak sekolah ya, ada pekerja kantoran, komunitas olahraga, sampai anak muda yang sekarang mulai concern sama gaya hidup sehat. Ini bisa jadi ide usaha sederhana nih, teman Pro 2. Tapi kalau dikelola dengan serius, tentu cuannya lumayan juga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Rp1.200 per potong, tergantung harga bahan baku. Ada juga pisang kukus atau pisang rebus nih teman Pro 2. Modal awalnya sekitar Rp40.000 saja untuk kurang lebih 3 kg pisang. Kemudian bisa dijual sekitar 2 sampai Rp3.000 per potong atau porsinya. Simpel kan teman Pro 2, bahannya gampang dicari, cara bikinnya juga tidak ribet.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua bahas tentang usaha kukusan ya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaannya kalau mau jualan jajanan sehat 2000-an ini siapa yang bakal beli? Ya jawabannya cukup luas, teman berdua. Pekerja kantoran misalnya, pagi-pagi sebelum masuk kantor ya, tentunya butuh yang namanya sarapan ringan yang praktis, mengenyangkan tapi tidak terlalu berat. Anak sekolah juga bisa tuh jadi target pasarnya. Harga 2000-an tentu lebih mudah dijangkau apalagi kalau porsinya dibuat pas untuk sekali makan. Kemudian ada juga pastinya komunitas olahraga. Coba dulu deh ya, misalnya kamu jualan jagung, ubi, pisang, atau kacang rebus di sekitar area olahraga atau tempat Car Free Day nih teman Pro 2. Jadi orang yang habis olahraga tuh biasanya mencari makanan ringan untuk mengisi energi. Dan jangan lupa juga Gen Z. Anak muda sekarang semakin familiar nih dengan konsep clean eating dan gaya hidup sehat. Jadi produk yang sederhana bisa dibuat lebih menarik lewat branding, kemasan, sampai konten media sosial. Misalnya daripada sekedar menulis ya, ubi kukus 2000, kamu bisa buat jadi healthy snack cuma 2000. Kamu tim ubi ungu atau cilembu? Kelihatannya sederhana sih, tapi cara komunikasi seperti ini tuh bisa bikin produk kamu terasa lebih dekat dengan target anak muda. So, teman Pro 2, gimana? Kamu tertarik dengan usaha ini? Nah, kalau bicara tentang modalnya sendiri, berdasarkan perhitungan ya yang Vivi cek di dunia maya ya, teman Pro 2, usaha jajanan kukusan ini tuh bisa dimulai dengan kisaran Rp370.000 sampai Rp900.000, tergantung lagi skala usaha dan juga peralatan yang sudah dimiliki. Kalau di rumah sudah ada kukusan dan perlengkapan memasak, ya modal awalnya bahkan bisa ditekan lebih kecil ya, teman Pro 2.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @rri_kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

misalnya sehari kamu bisa menjual 50 potong dengan harga Rp2.000, omsetnya sekitar Rp100.000 per hari. Sedangkan kalau bisa menjual 250 potong sehari ya, omsetnya bisa mencapai Rp500.000. Tapi tentu saja angka ini tuh merupakan simulasi dan bukan jaminan keuntungan ya. Harga bahan baku, kemasan, lokasi, kemudian tenaga, sampai produk yang tidak habis terjual tetap harus dihitung loh. Makanya kalau benar-benar mau memulai, jangan hanya mikirin mau jualan apa ya, tapi pikirkan juga jualannya di mana, siapa target pembelinya, jam berapa yang mereka biasanya beli, dan yang paling penting adalah apa yang bikin mereka mau beli lagi. Karena usaha kecil bukan hanya tentang harga murah, rasa harus konsisten, kebersihan harus dijaga, kemudian kemasan harus menarik, dan kalau bisa punya satu produk signature yang bikin orang tuh gampang ingat. Jadi buat kamu yang lagi kepikiran mulai usaha tapi masih takut nih karena modalnya terbatas, mungkin tidak harus langsung buka kafe atau punya toko besar ya. Kadang sebuah bisnis bisa dimulai dari dandang kukusan, meja kecil, beberapa kilogram hobi, dan keberanian untuk memulainya. Siapa tahu nih, jajanan 2000-an yang kamu jual hari ini itu bisa jadi bisnis besar beberapa tahun lagi. Kita cukupkan untuk Muda Kreatif Temuan Pro 2. Next, kita masuk di Sport Update. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di Santai Siang teman Pro 2. Kita di Sport Update ya. Ini ada tantangan berat menanti timnas basket putri Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 nih, teman Pro 2. Jadi skuad merah putih itu tergabung di grup yang sama dengan dua kekuatan Asia yaitu China dan juga Thailand. Artinya perjuangan Indonesia untuk lolos dari fase grup dipastikan tidak mudah. Manajer timnas basket putri Indonesia Handoyo mengatakan tim sudah mempersiapkan diri secara maksimal. Salah satunya dengan menjalani pemusatan latihan sekaligus uji coba di Korea Selatan untuk mematangkan taktik dan kekuatan tim. Nah, China sendiri nih teman Pro 2 menjadi perhatian serius karena dikenal ya sebagai salah satu kekuatan terbesar basket putri di Asia. Sementara Thailand bukan lawan yang asing karena Indonesia sudah pernah nih bertemu mereka di ajang SEA Games. Jadi bukan hanya tentang fisik aja nih, strategi dan mental juga bakal jadi kunci buat Indonesia menghadapi persaingan di grup ini. Nah, yang menariknya teman Pro 2, timnas basket putri Indonesia tuh membawa kombinasi pemain senior dan talenta muda ke Asian Games 2026. Ada Agustin Retong dan Priscilla Karen yang pernah ikut membawa Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 lalu. Kemudian ada Angelique Aritonang dan Faizatu Soimah yang terus membantu Indonesia promosi ke Divisi A FIBA Women's Asia Cup 2023. Sementara dari generasi muda ada Valencia Kalistan dan Kartika Hatta yang diharapkan bisa menambah kedalaman skuadnya. Asian Games Aichi Nagoya sendiri akan berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang. Indonesia secara keseluruhan telah menetapkan kontingen sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga. Jadi buat kamu nih pencinta olahraga, pantengin terus ya perjuangan atlet Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga merah putih bisa tampil maksimal dan bawa pulang prestasi terbaiknya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tuan Proy 2, Thailand kembali menunjukkan kenapa mereka masih dianggap sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola Asia Tenggara. Jadi tim Gajah Perang ini berhasil memastikan tiket ke final Piala AFF 2026 setelah melewati hadangan Singapura di semifinal. Thailand sebelumnya tuh sudah unggul 3-1 secara agregat ya setelah menang di leg pertama. Nah, keunggulan ini berhasil mereka pertahankan pada leg kedua sekaligus membawa Thailand kembali di partai puncak. Perjalanan Thailand di turnamen tahun ini juga terbilang impresif. Mereka tuh menyapu bersih 4 pertandingan di fase grup dengan kemenangan mencetak 10 gol dan belum kebobolan. Jadi konsistensi memang jadi senjata utama Thailand di Piala AFF 2026. Nah, lolosnya Thailand ke final juga membuka peluang ya bagi mereka untuk semakin menegaskan status

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Teman Pro 2, kita ke informasi dari olahraga F1 Formula 1. Teman Pro 2, pembalap berdarah Thailand Inggris Alex Albon dipastikan masih akan membalap bersama Williams hingga musim 2027. Williams resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Albon yang sebelumnya tuh memang sudah terikat nih dengan tim hingga 2026 ini. Keputusan ini tuh sekaligus menegaskan ya kepercayaan Williams terhadap Albon tuh sebagai bagian penting dari proyek kebangkitan mereka di Formula 1. Albon sendiri bergabung dengan Williams sejak 2022 silam setelah sebelumnya tuh membela Red Bull. Selama bersama Williams, ia menjadi salah satu pembalap kunci dalam proses transformasi tim. Menariknya, perpanjangan kontrak ini diumumkan setelah Albon tuh mencatat 100 kelebihan nih nolnya ya, mencatat 100 kali start ya bersama Williams di Grand Prix Hungaria. Sebuah pencapaian yang membuatnya tuh semakin lekat dengan sejarah tim asal Inggris ini. Nah, keputusan Albon bertahan datang di tengah musim yang cukup menantang nih bagi Williams. Saat ini tuh Williams tuh masih berada di posisi ke-9 klasemen konstruktor dengan 11 poin dari 11 balapan. Tapi bagi Albon, satu musim yang sulit bukan alasan untuk meninggalkan proyek yang sedang dibangun bersama Williams. Tim Principal Williams, James Vowles, juga menilai Albon itu sebagai sosok penting nih dalam perjalanan transformasi tim. Menurutnya, mempertahankan Albon menunjukkan juga nih keyakinan terhadap arah yang sedang ditempuh Williams. Sementara itu, Albon menegaskan dirinya tuh masih punya target besar bersama tim. Fokusnya sekarang adalah membantu Williams kembali bersaing di papan atas grid Formula 1. Jadi, perjalanan Alex Albon dan Williams ini masih berlanjut. Kita tunggu aja nih teman-teman Pro 2. Apakah musim 2027 nanti bakal menjadi momentum kebangkitan Williams di Formula 1?

0: Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaku UMKM bisa terus berinovasi. Dan masyarakat bisa saling membantu menjaga kerukunan. Semua itu adalah bagian dari membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negeri ini punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.
1: Kırsal'ı 어딘가쯤에 있지 않을까?

90,8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah jam 2 siang. Tepat banget nih kita ya di jam 2 siang ini, teman Pro 2. Masuk juga di Pro 2 Timeline, informasi dari dunia entertainment. Vivi bakal updatekan di ruang dengar kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Vivi lupa pukul setelah 14 apa? Apakah ini faktor kekenyangan atau apa nih, teman Pro 2? Oke deh, buat teman-teman Pro 2, Vivi mau update dulu ya kabar dari dunia entertainment di mancanegara, tepatnya dari dunia K-pop. Teman Pro 2, salah satu agensi terbesar di Korea yaitu YG Entertainment, di perayaan ulang tahun ke-30-nya nih, teman Pro 2 bakal merayakan lewat pop-up store sekaligus merilis merchandise khusus anniversary. Tapi yang bikin ramai justru desain merchandise-nya nih. Bukannya menampilkan wajah, logo, atau elemen khas para artis YG ya, merchandise kali ini tuh malah menjadikan gedung kantor utama YG Entertainment sebagai desain utama. Emang ikonik sih gedungnya. Mulai dari t-shirt, postcard, pin, sticker set, sampai tote bag, semuanya tuh dihiasi desain gedung YG. Jadi kalau biasanya fans itu beli merchandise karena ingin menunjukkan kecintaan pada idol favoritnya, kali ini vibesnya malah seperti aku anak magang YG nih. Yang menarik ya juga, teman Pro 2, konsep ini tuh justru memicu reaksi beragam dari penggemar. Ada yang menganggapnya unik dan beda dari merchandise anniversary pada umumnya, tapi tidak sedikit juga nih yang bingung dan menyayangkan karena berharap ada desain yang lebih berkaitan dengan para artis YG. Padahal kalau bicara tentang YG ya, teman Pro 2, nama-nama seperti Blackpink, Big Bang, 2NE1, Treasure, sampai Baby Monster ya, udah deh punya basis penggemar yang sangat besar. Tapi kenapa ya lebih memilih konsep seperti itu nih, teman Pro 2? Kalau kamu gimana? Apakah niat untuk membelinya atau menantikan merchandise lain? Ternyata ada surprise lagi. Merchandise gedung YG ini unik dan collectible, atau malah terasa kurang relate nih bagi kamu fans dari idol-idol di YG nih, teman Pro 2. Jadi daripada pusing ya, kita dengerin lagu dari Baby Monster aja kali ini, teman Pro 2. Really Like You.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: 'cause I split them all.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Yuk kita ke kabar selanjutnya yuk, teman Pro 2. Nah, ada yang suka dengan film-film kalau ada pemeran Joe Taslimnya, teman Pro 2. Nih ada kabar baru lagi dari aktor senior ya, Joe Taslim ini, teman Pro 2. Jadi nih teman Pro 2, kabar membanggakan lagi dari Joe Taslim yang dipastikan bergabung dalam film aksi Hollywood Extraction 3. Dan kali ini dia bakal satu layar dengan Chris Hemsworth yang kembali memerankan Tyler Rake. Film ketiga dari Waralaba Extraction ini sudah mulai menjalani proses produksi di Australia. Selain Chris Hemsworth dan Joe Taslim, jajaran pemainnya juga diisi nama-nama besar seperti Idris Elba, Pierce Brosnan, hingga aktor Korea Selatan Ma Dong-suk atau Don Lee. Buat Joe Taslim ini tentunya bukan kali pertama ya dirinya tampil dalam produksi internasional. Sebelumnya tuh Joe juga sudah dikenal lewat film seperti The Raid, Fast and Furious 6, hingga Mortal Kombat. Nah, yang bikin makin penasaran sih, detail karakter Joe Taslim di Extraction 3 ini masih dirahasiakan. Jadi kita belum tahu nih, teman Pro 2, Joe ini bakal jadi kawan atau justru lawan dari Tyler Rake. Yang jelas, kalau sudah ada Joe Taslim dan Chris Hemsworth dalam satu film action, kebayang dong bakal sekeos dan seintens apa adegan berantemnya. Extraction 3 sendiri dijadwalkan menjadi kelanjutan perjalanan Tyler Rake setelah film keduanya tuh yang dirilis pada 2023. Untuk tanggal tayang resminya, Netflix belum ngumumin. Joe Taslim masuk Hollywood lagi pastinya ya, teman Pro 2, itu yang udah fixnya, udah pastinya. Tapi kira-kira Joe Taslim ini bakal jadi villain, hero, atau karakter misterius? Kita tunggu aja nanti ya.

Pernah tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

Baik, kamu ada film Indonesia yang sebentar lagi hadir di bioskop dan ternyata punya misi lebih besar dari sekedar menghibur nih teman Pro 2. Film Operasi Pesta Copet, film yang dibintangi sekaligus diproduseri Iqbal Ramadan. Tahu kan gebrakan Iqbal ini buat akun khusus untuk karakternya di film Operasi Pesta Copet ini. Diharapkan tuh film ini ternyata diharapkan dari Iqbal Ramadan sendiri bisa menjadi film yang benar-benar relate dengan kehidupan generasi muda saat ini. Dalam film ini tuh Iqbal berperan sebagai Ijal dan ia tuh berharap penonton nantinya tuh bisa keluar dari bioskop dengan perasaan, wah ini sangat relate nih dengan hidup aku. Karena menurut Iqbal juga nih teman Pro 2, kedekatan itu bisa muncul dari banyak hal, mulai dari

Immanuel, Zulfa Maharani, dan Kawela Biba ini tuh dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2026 mendatang. Nah, teman Pro2, kalau menurut kamu film seperti apa sih yang bisa disebut sebagai film penanda generasi? Apakah harus relate dengan kehidupan anak muda, musiknya, fashionnya, atau justru cerita dan keresahannya nih?

Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal,

0: Seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Masih di Pro 2 Taiman, teman Pro 2 kali ini kabar datang dari dunia K-pop, tepatnya dari Jennie Blackpink. Agensi Jennie OVA Entertainment baru aja mengeluarkan pernyataan tegas nih terkait berbagai konten yang dianggap merugikan artisnya. Jadi OVA Entertainment ini mengatakan mereka tuh menemukan penyebaran informasi palsu, fitnah, pencemaran nama baik, hingga foto dan video Jennie yang sengaja diedit atau dimanipulasi secara jahat di media sosial maupun komunitas online. Agensi menyebutkan tindakan ini sebagai pelanggaran serius terhadap hak dan kepentingan sang artis. Tidak hanya memberikan peringatan, OVA Entertainment juga menyatakan tengah mengumpulkan bukti bersama tim hukum dan menempuh langkah hukum secara perdata maupun pidana terhadap kasus-kasus yang dianggap serius. Yang paling tegas nih, teman Pro 2, agensi Jennie juga menyatakan tidak akan memberikan penyelesaian perdamaian ataupun keringanan dalam proses hukum ini, alias no mercy, teman Pro 2. OVA Entertainment juga meminta bantuan penggemar untuk terus melaporkan konten yang dianggap melanggar hak Jennie. Laporan dari fans ini sangat membantu ya proses pemantauan dan pengumpulan bukti. Langkah ini sekaligus juga menjadi pengingat buat kita semua nih, kalau di era media sosial sekarang mengedit foto atau video seseorang lalu menyebarkannya seolah-olah itu fakta, bukan sekadar konten buat seru-seruan. Apalagi kalau sudah merugikan nama baik dan privasi orang lain. Jadi, sebelum share atau ikut menyebarkan sesuatu yang viral, pastiin dulu nih, apakah informasinya benar? Karena satu klik share bisa punya konsekuensi yang jauh lebih serius dari yang kita kira. Well, teman Pro 2, bijak bermedia sosial ya. Jangan sampai jempol kita malah jadi masalah.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu, jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah, waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu. After Vivi ada Queen Yayan. Hai.
1: Hai Queen. Kita berjumpa lagi.
0: Yes. Yeah. Besok enggak ya.
1: Iya lagi, enggak apa-apa, libur dulu aja ya teman berdua. Ini teman berdua kalau dengar aduh mereka lagi.
0: Teman berdua langsung sujud syukur nih dengar oh besok dia tidak ketemu.
1: Besok mereka tidak ketemu, alhamdulillah. Tapi tenang aja, masih ada hari-hari lain.
0: Yes, kita masih harus sama di Pro 2. Jangan bosan-bosan dengan Queen Vivi dan Queen Yayan.
1: Yes, betul sekali. Oke, ada di perjalanan sore ceria barengan sama Yayan. So buat Queen Vivi, selamat beristirahat ya Queen.
0: Oke, deh, selamat bertugas.
1: Thank you.
0: Baik, teman Pro 2 sudah ada Yayan yang siap menemani perjalanan sore ceria kamu. Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Besok kita ketemu di pagi hari ya. So pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatihah. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari mulai mematangkan penerapan Smart City sebagai bagian dari strategi memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan data. Hal itu dibahas dalam rapat penerapan Smart City yang digelar pemerintah Kota Kendari di ruang rapat Wali Kota Kendari. Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Kendari Siska Karina Imran bersama sejumlah OPD, Bapeda, Bapenda, Diskominfo, DPM, PTSP, BPKAD, Inspektorat, Dishub, serta pihak PT Trada Telkom Indonesia. Dalam rapat tersebut, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan kebutuhan terhadap sistem Smart City semakin mendesak seiring perkembangan teknologi dan tantangan pembangunan perkotaan. Menurutnya, sumber daya manusia dan teknologi merupakan dua komponen penting yang harus dimiliki Kota Kendari apabila ingin berkembang menjadi kota yang maju dan berdaya saing.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kesuksesan Zootopia 2 mendorong Disney melanjutkan waralaba animasi tersebut ke film ketiga. Disney mengonfirmasi Zootopia 3 kini tengah dikembangkan setelah film keduanya mencatat pencapaian besar di box office global dan menjadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Kabar tersebut disampaikan dalam acara penggemar Disney pada 14 Agustus lalu yang mengungkapkan bahwa karakter Judy Hopps dan juga Gary Disneck akan kembali dalam film terbaru. Kehadiran keduanya menjadi salah satu petunjuk awal mengenai kelanjutan cerita di Zootopia 3.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Disney mulai memberikan gambaran awal mengenai film animasi Frozen 3 yang dijadwalkan hadir di bioskop pada 24 November 2027. Film ketiga dari waralaba tersebut masih akan membawa penonton kembali ke film lamanya sekaligus meneruskan perjalanan Elsa, Anna, Kristoff, dan Olaf. Meski cerita lengkapnya belum diumumkan, sejumlah perkembangan karakter mulai diketahui. Disney sebelumnya sempat memperkenalkan konsep visual awal film tersebut pada Agustus 2024. Konsep seni karya Brittany Lee memperlihatkan Elsa menunggangi kuda putih sedangkan Anna tampak bersama seekor rusa berwarna coklat. Visual tersebut menjadi salah satu petunjuk mengenai dunia yang akan dihadirkan dalam film ketiga. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan sore ceria. Gimana Agustusnya teman Pro 2 ya? Masihkah semangat ada di hati kamu? Walaupun memang ya akhir-akhir ini cuaca di luar sana cukup panas. Jangan lupa juga teman Pro 2 selalu pakai sunscreen dan rajin minum air putih biar tidak dehidrasi ya. So yang pasti di perjalanan sore ceria, kita awali kebersamaan ini dengan Sherlock sharing informasi lokal. Kamu juga bisa ikutan update informasi yang ada di sekitar kamu teman Pro 2. Update info cuaca boleh, info lalu lintas juga boleh. Kamu bisa join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari atau di WhatsApp kita juga boleh ya teman Pro 2 di 0821 8830908.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi dari BMKG teman Pro 2 yang memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara di hari ini ya, tepatnya Rabu 19 Agustus 2026. Secara umum didominasi cuaca cerah berawan teman Pro 2 ya. Di pagi hari tadi juga cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan cerah berawan. Kondisi serupa juga berlanjut pada siang hingga sore hari ini dengan cuaca secara umum masih cerah berawan juga. Memasuki malam hari nanti, sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan mengalami kondisi berawan, sementara dini hari cuaca kembali didominasi cerah berawan. Untuk suhu udara teman Pro 2 diperkirakan berada pada kisaran 20 hingga 30 derajat Celcius ya, dengan kelembapan udara mencapai 60 hingga 95%. BMKG juga menyampaikan bahwa untuk wilayah Sulawesi Tenggara pada periode perakiran ini juga tidak terdapat peringatan dini cuaca ataupun peringatan dini nihil ya. Tapi masyarakat di Sulawesi Tenggara juga diimbau untuk tetap memantau informasi cuaca terkini dari BMKG, terutama bagi kamu teman Pro 2 yang melakukan aktivitas di luar ruangan, perjalanan maupun juga kegiatan di wilayah pesisir dan perairan.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Teman berdua masih bersama di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kembali kita update informasi teman berdua. Kali ini datang dari himpunan mahasiswa teknik pertambangan Universitas Muhammadiyah Kendari yang membentangkan bendera merah putih sepanjang 381 meter di area XMTK Kendari pada perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ya di tanggal 17 Agustus kemarin teman berdua. Dan memang kegiatan ini berlangsung sejak pagi sampai jam 10 ya, tentunya untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, yang mana mahasiswa program studi teknik pertambangan UM Kendari ini bersama masyarakat turut terlibat dalam kegiatan ini. Dari Ketua Panitia Kegiatan Muhammad Saiful Maharizki juga mengatakan kalau pengibaran bendera sepanjang 381 meter ini menjadi simbol semangat perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Menurutnya juga teman berdua, kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, tapi juga bertujuan menumbuhkan nasionalisme dan juga kecintaan terhadap tanah air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kembali kita update informasi dari BMKG teman Pro 2 ya, yang mengimbau nelayan untuk mewaspadai gelombang tinggi dan juga angin kencang di sejumlah wilayah perairan Sulawesi Tenggara yang berpotensi terjadi pada tanggal 19 per hari ini ya, sampai di tanggal 22 Agustus nanti nih teman Pro 2. Dari perakirawan stasiun meteorologi kelas 2 Maritim Kendari, Zumiana, juga mengatakan pihaknya mengimbau masyarakat pesisir dan juga pengguna jasa transportasi laut untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi yang diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Dia juga menjelaskan kecepatan angin tertinggi yang diproyeksikan mencapai 26 knot atau setara 6 skala Beaufort terdeteksi di beberapa titik strategis ya teman Pro 2, yaitu di Teluk Bone, perairan Wakatobi, dan juga Laut Banda Timur Wakatobi. BMKG mencatat ada 10 lokasi perairan yang berpotensi diterjang gelombang sedang hingga tinggi 1,25 sampai dengan 2,5 meter, yaitu di perairan utara Wawoni, Selat Cempeda, Laut Banda Timur Wawoni, perairan Buton, dan juga Laut Flores Selatan Buton. Dia juga menyampaikan terkait kondisi sinoptik ini, BMKG menekankan adanya risiko tinggi terhadap keselamatan aktivitas pelayaran, khususnya bagi kapal skala kecil hingga menengah ya teman Pro 2, yang mana risiko keselamatan ini dinilai sangat tinggi bagi perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dengan tinggi gelombang menyentuh 1,25 meter.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika.
2: Komika.
3: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Tepatnya kita ada di Bisik Bincang Asik. Dan sore hari ini En tidak sendirian, teman Pro 2 En kedatangan tamu yang sungguh sangat luar biasa. Kalau biasanya kita kedatangan teman-teman mahasiswa gitu ya, kali ini kita datang adik cantik ya. Ada Gwin Ratu Syarifah Anwar sebagai ikon tenun Dekranasda Kota Kendari dan juga penyanyi cilik Iko Art Manajemen Kendari. Kita sapa dulu. Halo Gwin.
5: Halo.
4: Apa kabar?
5: Baik.
4: Wih, luar biasa. Kemudian juga teman Pro 2 tentunya Gwin tidak sendiri. Kita hadirkan juga manajernya. Ada Kak Ami. Halo Kak.
6: Halo.
4: Apa kabar Kak Ami?
6: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah baik ya. Dan juga sore hari ini teman Pro 2 tentunya kita akan bincang-bincang juga soal prestasinya Gwin dan juga tentang Iko Art Manajemen Kendari. Oke, sudah siap Gwin?
5: Sudah.
4: Sudah ya. Oke, mungkin Gwin boleh sapa-sapa dulu teman-teman Pro 2 yang lagi dengarkan sore hari ini, bilang halo teman Pro 2.
5: Halo teman Pro 2.
4: Saya
5: Gwin Ratu Syarifah Anwar, biasa dipanggil Gwin atau Riva.
4: Wih, jadi saya panggilnya Gwin atau Riva nih?
5: Gwin.
4: Gwin aja. Oke, Gwin sekarang sudah kelas berapa?
5: Udah kelas 3.
4: Kelas 3 SD?
5: Iya.
4: Wih, kalau boleh tahu hobinya apa sih?
5: Hobi saya menyanyi, menari.
4: Wih.
5: Dan modeling.
4: Wih, banyak banget hobinya. Tapi di antara tiga-tiga itu yang paling Gwin suka yang mana?
5: Menyanyi.
4: Wih, menyanyi. Karena memang kemarin juga sudah sering ya ikut lomba menyanyi ya?
5: Iya.
4: Kenapa sih Gwin suka nyanyi?
5: Karena seru.
4: Oh, seru gitu. Serunya tuh di bagian mananya?
5: Menyanyinya.
4: Oke, kalau yang paling sering Gwin itu suka nyanyi lagu-lagu yang kayak gimana?
5: Lagu anak-anak
4: yang
5: dari Sherina.
4: Wih, sesuai namanya ya. Oke, saya mau ke Kak Ami dulu nih selaku manajer dari Iko Art Manajemen Kendari. Mungkin bagi teman-teman Pro 2 juga masih belum ada yang tahu juga nih soal Iko Art Manajemen Kendari. Mungkin dari Kak Ami boleh secara singkat diperkenalkan dulu nih Iko Art Manajemen Kendari. Manajemen Kendari ini sebenarnya tentang apa gitu Kak? Silakan Kak Ami.
6: Pertama-tama saya di sini mewakili Kak Iko yang seharusnya hari ini hadir, tapi karena Kak Iko sekarang sedang menjadi juri di salah satu event di Universitas Haloleo, maka Kak Iko mempercayakan kepada saya untuk menggantikan beliau sore hari ini. Nah, Iko Art Management itu adalah salah satu sanggar yang berdiri sejak 18 tahun yang lalu, itu tahun 2008. Didirikan oleh Kak Iko, selaku seniman dan budayawan Sulawesi Tenggara yang berprestasi, dengan tujuannya adalah ingin meneruskan bakat yang beliau punya kepada adik-adik kita, juga ingin menjaga budaya kita dengan mengajarkan tarian-tarian atau kesenian tradisional yang ada di Sulawesi Tenggara, dan juga ingin melahirkan kaiko-kaiko berikutnya.
4: Wih, berarti memang bukan hanya menyanyi saja ya kak ya?
6: Iya.
4: Berarti ada banyak kita di dalam.
6: Jadi dalam perjalanannya sejak tahun 2008, Iko Art Management awalnya kita fokusnya di vokal, waktu itu paduan suara sama di tari. Namun seiring perjalanan itu kadang juga kami diminta untuk coaching persiapan model-model yang akan berkompetisi di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Nah setelah itu kami sempat vakum pada saat COVID-19.
4: Iya.
6: Nah karena permintaan, kami sering mengajar di sekolah-sekolah juga. Nah, banyak permintaan dari orang-orang tua dan guru-guru untuk kami membuka kelas anak-anak. Jadi sejak 2008 itu kami menerimanya yang remaja sampai yang dewasa. Namun setelah COVID, begitu kami aktif lagi untuk latihan rutin, itu banyak sekali permintaan dari sekolah-sekolah, dari orang tua dan guru-guru untuk kami membuka kelas anak-anak. Jadi kami buka kelas anak-anak sejak tahun lalu.
4: Oke, nah kalau Gwin sendiri sejak kapan nih bergabung di Iko Art Management?
5: Sudah 1 tahun lebih.
4: Oh sudah 1 tahun lebih tapi sudah banyak prestasinya, luar biasa. Kalau awal bergabung, Gwin ini langsung nyanyi atau ikut menari dulu kah? Jadi model dulu kah atau gimana?
5: Menari dulu.
4: Menari dulu? Wih, tarian apa tuh yang paling sering ditarikan?
5: Biasa tarian monotambe.
4: Berarti sudah sering ikut lomba juga? Lomba menari, iya ya. Wih, keren. Akhirnya memutuskan untuk ikut menyanyi, fokus di menyanyi itu karena apa? Disuruh sama mama kah? Atau karena Gwin mau sendiri?
5: Mau sendiri.
4: Mau sendiri, karena memang suka nyanyi ya?
5: Iya.
4: Oke, kami kita melihat bakatnya dari Gwin sendiri kan masih kelas 3 SD ya?
6: Iya.
4: Dan dia bergabung di manajemen itu baru 1 tahun.
6: Iya.
4: Kami melihat potensinya Gwin ini seperti apa nih kak?
6: Nah jadi kalau potensi itu kami pertama melalui proses rekrutmen, tapi rekrutmen kita itu tidak melalui proses seleksi. Kami membuka bebas buat siapa saja yang masuk, untuk anak-anak usia 5 tahun ke atas, karena menurut kami siapa saja, setiap anak itu layak untuk mendapatkan tempat untuk berkreasi. Nah dari proses rekrutmen kemudian kami melakukan pelatihan rutin di setiap hari Sabtu dan Minggu di Taman Budaya. Dari pelatihan rutin itu kita tidak langsung mengklasifikasi misalnya anak ini di vokal atau di tari, karena kami masih mencari tahu dulu, masih mencari tahu anak-anak ini bakatnya di mana, gitu kan?
4: Okay.
6: Ya, jadi kami punya 2 sesi dalam setiap pelatihan, yaitu sesi tari, kemudian sesi vokal di setiap pertemuan. Di dalam proses itu, kemudian kami menemukan bahwa anak-anak ini ada yang bakatnya di vokal, ada yang bakatnya di tari. Walaupun ada juga yang seperti Gwen. Jadi Gwen ini dia termasuk multi talent. Karena dia bisa tari, bagus di tari, bagus di vokal juga. Dan Gwen ini sudah 2 kali tampil di acara besar. Yang pertama di ASPAK. Itu acara internasional. Salah satu personil yang membawakan tarian Nusantara.
4: Wih, keren, keren.
6: Waktu itu di kelompok Dayak ya, Gwen? Nah kemudian di grup, di acara Apeksi juga kemarin.
4: Wih, keren banget. Berarti pada saat proses rekrutmen itu memang bukan harus semua tahu ya, bukan harus bisa nari, harus bisa model, harus bisa menyanyi masuk di situ, tapi tergantung dari bakatnya masing-masing.
6: Dan setiap orang itu kan punya timingnya masing-masing kan. Ada yang prosesnya kita tahu bakat dia di sini tuh cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang kami masih mencari tahu dan masih melatih buat anak-anak yang prosesnya lambat. Tapi sebagian besar kami sudah bisa membaca bahwa kalau Gwen ini dan teman-temannya yang lain bakatnya lebih menonjol ke sini. Ada yang imbang.
4: Oke, berarti memang harus diperhatikan lagi. Jadi siapapun boleh daftar gitu,
6: boleh,
4: ya?
6: Boleh,
4: boleh. Tapi dari pelatihnya sendiri yang kualifikasikan cocoknya di mana atau seperti, atau mungkin mengikuti kemauan anaknya nih. Aduh, saya pengen menyanyi tapi kalau pelatih lihatnya, aduh kamu kayaknya menyanyi masih kurang gitu.
6: Iya, awalnya ada juga yang begitu. Jadi kami kalau untuk anak-anak ada kurang lebih dari 30 orang untuk sekarang ini yang ikut di sanggar kami. Nah, awalnya ada yang seperti itu, yang dia cuma ingin latihan vokal aja. Itu tidak masalah buat kami. Tapi kami sarankan juga ke orang tuanya. Nah, ada juga untuk ikut dua-duanya, ikut vokal sama tari. Nah, kebanyakan juga ada juga orang tua yang anaknya masuk ke sanggar karena ingin anaknya punya rasa kepercayaan diri, bisa ketemu dengan teman-temannya yang lain yang mungkin prestasinya banyak, seperti itu. Jadi itulah beda-beda ya, maksudnya macam-macam jenis jenis
4: bakat
6: yang ada di Eco Art Management.
4: Iya betul, dan juga kita sudah live ya di TikToknya RR Kendari. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau lihat Gwen, silakan langsung join di RR Kendari di TikToknya, ramaikan kolom komentarnya. Nah Gwen, pada saat rekrutmen kemarin, Gwen kemarin apa? Menyanyi, menari atau apa kemarin?
5: Menyanyi sama dance.
4: Wis, dance juga?
5: Ya.
4: Dance berarti dance itu kan pakai lagu modern ya? Pakai lagunya apa? Kemarin pada saat dance.
6: Ada lagu Serina, ada lagu barat juga.
4: Wis, berarti memang multi talent ya. Tapi kalau disuruh pilih nih Gwen, Gwen lebih pilih menyanyi, menari atau jadi model?
5: Menyanyi.
4: Oh menyanyi, oke oke, menyanyi. Ini ada yang komen nih di live TikTok dari Sasa Gwen gitu. Sapa dulu dong.
5: Halo.
4: Halo Sasa gitu.
5: Halo Kak Sasa.
4: Halo. Oke, nanti kita bakal tanya-tanya lagi Gwen sama Kak Ami ya. Kita jeda dulu untuk Lintas Nada. Kita kembali saat lagi tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan bisik, bincang asik. Masih barengan sama Yayan, ada Gwen dan juga kami juga tentunya ya. Tadi kita berbincang, luar biasa sekali. Ternyata Gwen ini multitalenta. Bisa nyanyi, bisa menari, modeling juga. Wah, sungguh sangat luar biasa ya. Tapi Gwen ini kan sudah sering ya dapat banyak prestasi gitu. Sudah sering ikut lomba. Nah, dari semua lomba yang pernah Gwen ikut, mana yang paling Gwen suka? Lomba yang mana? Ya, bisa diulang Gwen?
4: Menyanyi.
3: Oh, yang menyanyi. Menyanyi yang pas kapan tuh?
4: Yang pas di pos. Pos 2.
5: Oh, Kendari Pos.
3: Oh. Oke. Pada yang di Kendari Pos kemarin dapat juara berapa?
4: Dapat juara harapan 1.
3: Oh, juara harapan 1.
5: Iya, itu debut pertamanya Gwen waktu itu.
3: Oh, pantesan. Itu yang paling disuka karena pertama kali menyanyi di situ.
5: Iya. Okay. Pertama kali ikut lomba.
3: Pertama kali ikut lomba.
5: Iya. Lomba menyanyi.
3: Oh, berarti itu yang paling berkesan ya. Kenapa itu yang paling Gwen suka? Kenapa?
4: Karena baru pertama kali.
3: Baru pertama kali. Kalau sebelum tampil Gwen ada perasaan gugup tidak?
4: Pernah bercampur aduk rasanya, tapi pas naik panggung langsung hilang.
3: Langsung hilang, oke. Terus kalau misalkan waktu perasaannya campur aduk, apa yang Gwen lakukan? Apakah harus makan coklat dulu biar moodnya bagus atau apa?
4: Tarik nafas.
3: Gimana coba dipraktekan? Oke, itu siapa yang ngajarin?
4: Kak Iko,
3: itu biar apa katanya?
4: Biarnya stabil.
3: Oke. Nah, kalau pada saat proses latihan, Gwen biasanya latihannya pakai lagu-lagu apa tuh? Kalau sebelum ikut-ikut lomba?
4: Lagu Sherina.
3: Oh, suka banget ya sama lagunya Sherina ya? Kenapa suka lagu Sherina?
4: Karena dia banyak bikin lagu.
3: Oke, dia banyak bikin lagu.
5: Mungkin karena tambahan, Kak. Jadi kalau di Eco Art Management itu kami inginkan itu anak-anak itu menyanyi sesuai dengan umurnya. Jadi ketika kami mengajar anak-anak, kami kasih contoh. Jadi setiap minggu itu kami kasih PR. Nanti minggu depan lagu ini ya. Walaupun semuanya nggak semua Sherina sih. Cuma kebanyakan memang lagu anak-anak.
3: Lagu anak-anak. Iya. Oke. Tapi Kak Ami, kalau misalkan kita berbicara soal Eco Art Management ini, menurutnya Kak Ami sendiri seberapa penting sih Eco Art Management ini untuk apa ya, menjadi wadah gitu bagi anak-anak, terutama yang seusianya Gwen ini, untuk mengembangkan bakat-bakat mereka?
5: Menurut saya penting sekali, karena kan kalau kita berbicara dengan perkembangan zaman yang sekarang ya, banyak anak-anak yang menghabiskan waktunya dengan main game, kemudian banyak sebenarnya anak-anak yang punya potensi tapi tidak tergali dengan baik. Nah, jadi kami, saya bersama Kak Iko itu memikirkan bagaimana ya kami bisa anak-anak menggali potensi yang ada pada anak-anak ini. Sedangkan kan kalau di Kendari ini, untuk sanggar yang punya vocal coaching itu mungkin tidak banyak, atau mungkin cuma Eco Art setahu saya ya. Nah, jadi buat kami itu penting sekali untuk menggali potensi anak-anak, karena kita flashback ke zaman kami kecil dulu ya. Maksudnya zaman Kak Iko kecil dulu. Jadi Kak Iko itu kan, kalau yang kita tahu historisnya, Kak Iko itu di umur 5 tahun sudah mewakili Sulawesi Tenggara ke tingkat nasional. Di umur 5 tahun. Dan sepertinya seiring perkembangan waktu, kami tidak melihat yang seperti itu lagi. Sekarang banyak anak-anak yang bisa menyanyi tapi lagu dewasa. Yang kami kehilangan roh anak-anaknya gitu.
3: Iya, betul.
5: Nah, jadi di Eco Art Management itu kami mengajarkan anak-anak itu supaya bernyanyi sesuai dengan usianya. Walaupun secara teknik, jadi kan di kami itu di kelas vokal itu gabung. Jadi yang anak-anak gabung sama yang remaja dan dewasa. Secara ininya pelatihannya itu sama, karena kan kita mengajarkan basicnya aja kayak teknik pernafasan ya.
3: Tapi kalau misalkan lagu-lagu yang dipilih untuk latihan masing-masing anak tuh beda-beda gitu.
5: Kalau anak-anak sama, jadi setiap minggu kita kasih PR. Adik-adik minggu ini PR-nya kita harus belajar lagu ini ya. Jadi nanti mereka sudah mulai mendengarkan di rumah. Kemudian datang di pertemuan berikutnya itu kami sudah mulai membedah part per partnya gitu.
3: Nah, awalnya kan Eco Art Management ini membuka untuk remaja ke atas gitu ya. Akhirnya terpikirkan untuk mulai ke anak-anak juga gitu. Kalau dari Kak Ami sendiri, ada tantangan tersendiri gak sih? Maksudnya kan kalau ngajar anak remaja sama yang masih anak-anak itu kan beda ya Kak ya.
5: Iya.
3: Kalau dari Kak Ami sendiri, tantangan apa nih Kak yang paling dirasakan?
5: Tantangannya banyak, cuma alhamdulillah bisa kami atasi, karena kan sebelum kami memutuskan untuk membuka kelas untuk anak-anak, saya dan maupun Kak Iko itu sudah sering dipanggil untuk mengajar ekskul anak-anak di tingkat SD. Cuma memang mengajar anak-anak itu metodenya beda sama yang remaja dan dewasa, karena anak-anak ini cepat bosan ya. Jadi kalau saya sendiri, kami selingi dengan bermain.
3: Nah, Gwin, pada saat latihan momen apa nih yang paling Gwin suka?
4: Pas menyanyi,
3: ketemu teman-teman juga gitu. Ada bermainnya juga. Berarti
4: pas istirahat mainnya.
3: Oh, pas istirahat mainnya. Itu istirahatnya berapa lama?
4: 5 menit.
3: Wis, cepet banget. Itu main apa 5 menit?
4: Biasanya main keluar.
3: Jajan. Iya. Ini kalau misalkan Gwin ini kan dia sekarang fokusnya di vokal ya, di nyanyi ya, Kak. Kalau Gwin sendiri ada tantangan enggak sih? Maksudnya kayak ada pantangannya sendiri enggak sih yang dikasih dari Eco Art Management? Gwin, kamu tidak boleh makan ini ya. Nanti suara kamu serak, nanti batuk. Ada nggak pantangan-pantangan itu buat Gwin?
5: Ada nggak Gwin kemarin dipesan sama Kak Iko?
4: Ada.
3: Apa tuh?
4: Nggak boleh makan es krim.
3: Oh, nggak boleh makan es krim? Es krim saja kah?
4: Sama coklat.
5: Oh. Mungkin itu ini mendekati kompetisi. Jadi kalau biasanya, misalnya kami tahu, oh si Gwen lagi mau ikut lomba nih. Nah, biasanya Kak Iko kasih warning, nanti satu minggu sebelum lomba hindari makanan-makanan seperti ini. Ui. Biar tidak batuk.
3: Nah, Gwin ini kan sudah banyak dapat juara ya. Pernah tampil menari di tingkat internasional, jadi model juga, menyanyi juga banyak dapat juara. Sebenarnya cita-citanya Gwin ini mau jadi apa?
4: Mau jadi artis penyanyi.
3: Wis, mau jadi penyanyi. Penyanyi favoritnya Gwin siapa? Selain Sherina ya. Siapa?
4: Sherina.
3: Oh, Sherina. Karena memang latihannya pakai lagu-lagu Sherina juga, akhirnya mengidolakan Sherina. Iya. Kalau Kak dikasih kesempatan lagi untuk tampil di panggung yang besar gitu, Gwin, Gwin pengen nyanyi lagu apa?
4: Apa saja, yang penting lagu anak-anak. Yang seumuran Gwen.
3: Yang seumuran ya Gwen. Wis, pinter banget sih kamu. Nah, Kak Ami, kita melihat lagi ini kan masih anak-anak juga, dan mungkin banyak juga anak sekolahan gitu ya yang bergabung di Eco Art Management. Dan namanya anak sekolah, biasanya tuh ya membagi waktunya itu yang kadang susah gitu, kadang ada pekerjaan rumah juga. Nah, bagaimana dari Eco Art Management ini maksudnya menyeimbangkan waktunya gitu sama anak-anak yang bergabung di Eco Art Management?
5: Iya, jadi kalau untuk waktu latihan rutin di Eco Art Management itu kami mengambil di hari Sabtu sama Minggu. Mm-hmm. Kebetulan mm-hmm. kalau sekarang kan rata-rata sekolahnya cuma sampai hari Jumat kan. Mm-hmm. Ya. Jadi hari Sabtu kami mengambil waktunya sore biar tidak mengganggu, mungkin kalau Sabtu masih ada yang sekolah. Mm-hmm. Kemudian hari Minggu itu kami mengambil waktunya pagi. Kenapa pagi enggak sore? Karena Seninnya itu anak-anak akan sekolah lagi.
3: Oh, iya, jadi benar,
5: ya,
3: benar.
5: Ya, jadi kami ingin anak-anak itu sorenya bisa istirahat buat besok sekolah lagi.
3: Oke, okay. Berarti memang latihan rutinnya itu tiap Sabtu Minggu.
5: Iya.
3: Gitu. Oke. Okay. Nah, selain kemampuan vokal, kemampuan tari, kemampuan modeling juga yang ada di Eco Art Management, apalagi nih Kak Ami yang ditanamkan juga sama anak-anaknya gitu yang di manajemen sendiri, mungkin ketika dibawa di luar ini menjadi ciri khas dari Eco Art Management itu.
5: Nah, ini juga yang penting juga yang sering saya tanamkan ke anak-anak adalah manner atau sikap kita. Karena itu yang penting. Nah, kalau di misalnya kalau di kalangan penari untuk anak-anak remaja, itu kami memanage mereka bagaimana mereka bisa memanage dirinya sendiri ketika akan tampil. Karena sikap itu penting. Sikap di panggung pun harusnya berbeda dengan sikap kita sehari-hari. Jadi yang mungkin yang menjadi ciri khas kami adalah sikap kami, bagaimana kami menuntun adik-adik biar lebih profesional dalam berkreasi.
3: Nah, Gwin, kalau yang diajarkan dari Eco Art Management itu tadi kan katanya soal manner-nya gitu. Pernah ditegur gak sih, Queen?
4: Pernah?
3: Gara-gara apa waktu itu?
4: Main-main.
3: Oh, gara-gara main-main. Berarti memang ada waktu main-main, ada waktu serius.
4: Iya.
3: Tapi memang kita melihat anak-anak ini kan seperti yang Kak Ami jelaskan tadi, beda gitu ya cara didiknya sama anak-anak remaja gitu. Nah, kalau di Eco Art Management Kendari saat ini kebanyakan anak-anak atau remaja nih Kak?
5: Saat ini kebanyakan anak-anak.
3: Oke.
5: Setiap minggu kami ada murid baru.
3: Oke. Berarti kalau misalkan mau gabung itu nggak ada waktu-waktu tertentunya ya?
5: Sebenarnya kemarin ada proses rekrutmen di bulan Juli. Tapi setiap minggu selalu ada yang baru, ada yang baru masuk nih.
3: Ya,
5: dan kami tidak enak buat menolak kan. Oh ya, enggak apa-apa. Jadi kami terima gitu,
3: saja
5: yang mau bergabung.
3: Nah, kalau Kak Ami sendiri melihat Gwin ini kan ya tadi multi talent banget ya anaknya ya. Dan dari Gwin sendiri pengennya dia mau fokusnya di nyanyi gitu. Nah, kalau dari Kak Ami nih selaku pelatih sekaligus manajer, Kak Ami melihat Gwin ini bagusnya tuh di mana? Gitu.
5: Gwen ini potensinya sangat besar di vokal.
3: Ya. Kenapa tuh Kak?
5: Ya, karena di model dia potensinya juga sangat bagus kan. Di menari pun sebenarnya juga bagus. Tapi kami melihat Gwen lebih menonjol di vokal. Makanya waktu itu kami arahkan dia untuk fokusnya di lomba nyanyi. Karena mungkin kalau lomba-lomba yang lain dia sudah pernah rasa kan, sudah pernah ikut lomba model. Sudah pencapaiannya sudah lumayan lah. Nah, kami kasih dia saran untuk ikut lomba nyanyi coba. Karena kan sebenarnya semuanya terbentuk oleh proses.
3: Iya.
5: Ya, kami percaya bahwa semua anak-anak itu akan terbentuk dengan proses.
3: Oke. Dan kalau misalkan ada anak-anak mungkin dari pelatih lihatnya, oh kamu cocoknya di menyanyi gitu, tapi dia pengennya menari gitu. Nah, itu bagaimana tuh caranya untuk menghandle itu tuh Kak?
5: Tidak jadi masalah.
3: Oke.
5: Jadi iya. Karena kan kalau anak-anak kami tidak paksakan, oh kamu harus di sini, kamu harus di sini. Kalau kayak Gwen kan dia, kami lihat bahwa oh bakat besarnya ada di vokal, dan Gwen sendiri memang lebih suka di vokal.
3: Lebih suka menyanyi gitu. Oke, nanti boleh ya Gwen ya nyanyi satu lagu dikit aja. Sebentar, bukan sekarang. Nanti pemanasan dulu, boleh ya?
4: Iya.
3: Oh boleh, yeay. Nanti kita bakal dengerin Gwen menyanyi ya lagunya apa?
4: Sherina Pelangiku.
3: Oke, lagunya Sherina Pelangiku. Tapi kita jeda dulu untuk Lintas Nada. Kita kembali saat lagi buat teman-teman Pro 2 yang sudah join di live TikTok. Yang mau tanya-tanya Gwen silakan. Waduh, ini jebol ini kolom komentar kita nih, Gwin. Banyak banget yang dukung Gwin. Ya, kita sapa-sapa dulu boleh ya. Gwin boleh sapa-sapa ya teman-temannya ya. Ada Aviolet. Hai Aviolet gitu.
4: Hai.
3: Hai, ada N juga. Ada Noel ya. Terus ada siapa lagi nih? Aduh, banyak banget ini. Ada Monty, ada Sarah. Waduh banyak, terima kasih, bilang terima kasih.
4: Terima kasih.
3: Iya, oke, baik, kita kembali saat lagi teman Pro 2. Tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 26, cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan bisik, bincang asik. Masih barengan sama Yayan, Gwen dan juga Kak Ami tentunya. Wih, tadi seru sekali kita membahas soal Eco Art Management Kendari yang memang ternyata teman Pro 2 ya, semua bisa masuk di sana. Bagi anak-anak tinggal dilihat lagi nih bakatnya kira-kira di mana gitu ya. Asal di bidang seni, bukan olahraga ya.

0: takutnya lain gitu kategorinya. Nah, Gwyn ini kan memang tadi katanya kalau disuruh pilih antara tiga ya, menyanyi, menari, model, lebih suka menyanyi. Oke. Okay. Kalau lagu yang paling disuka Gwyn itu lagu-lagu ceria atau lagu-lagu yang sedih?
1: Ceria.
0: Lagu-lagu ceria. Oke. Okay. Kalau ada tidak lagu yang menurutnya Gwyn itu susah untuk dibawakan?
1: Lagu Ramadan.
0: Lagu Ramadan? Kenapa menurutnya Gwyn itu susah?
1: Nadanya harus panjang.
2: Maksudnya lagu religi.
0: Oh, nadanya harus panjang-panjang gitu. Oke. Okay. Pernah tidak pada saat latihan Gwyn ini tuh tiba-tiba capek atau tiba-tiba bad mood gitu kan? Jadi latihannya jadi kurang bagus gitu. Pernah enggak?
1: Pernah.
0: Oke, okay. Pada saat kapan itu?
1: Saat pas di sanggar.
0: Pada saat di sanggar. Terus akhirnya Gwyn bisa moodnya bagus lagi karena apa?
1: Pas nada tinggi.
0: Pas apa?
1: Pas nada tinggi.
0: Pas nada tinggi. Oh, berarti Gwyn suka nada tinggi ya? Wih, keren banget. Keren banget Gwyn. Oke. Gwyn kan kemarin sudah banyak ya dapat juara gitu kan, sudah sering juara. Pada saat diumumkan dapat juara satu Gwyn gitu, itu bagaimana perasaannya?
1: Senang. Oh. Tapi di prank.
0: Hah? Di prank?
1: Sama bunda.
0: Oh, kenapa? Maksudnya di prank bagaimana?
1: Dibilang kalau enggak juara.
0: Oh, di prank sama bundanya. Katanya Gwyn enggak juara. Terus akhirnya Gwyn tahu dapat juara itu dari mana?
1: Dikasih tahu memang, sudah tahu memang.
0: Oh, sudah tahu memang. Berarti Gwyn tahu kalau bundanya ngeprank.
1: Iya.
0: Terus Gwyn bilang apa waktu di prank?
2: Nangis.
1: Gwyn kayak minta pulang.
0: Minta pulang. Kenapa? Kan Gwyn udah tahu kalau dapat juara.
1: Mau ngeprank balik aja.
0: Oh, mau ngeprank balik. Akhirnya pranknya berakhir di siapa? Oh, apa-apa gitu. Akhirnya yang menang siapa? Gwyn atau bunda? Nggak tahu deh, pokoknya yang penting dapat juara deh. Itu pasti pialanya Gwyn banyak ya di rumah?
1: Ya.
0: Yang mana piala yang paling disayang?
1: Yang ikon.
0: Yang ikon kemarin. Kan itu bukan nyanyi, itu nyanyi ya?
2: Model.
0: Model ya. Kan? Aduh, gimana nih?
2: Pialanya besar.
0: Oh, karena pialanya besar gitu. Wih, luar biasa sih. Nah, Kak Ami, ya. Kita melihat mungkin kami sendiri melihat gitu perjalanannya Gwyn ini dari masuk sanggar gitu sampai sekarang sudah banyak gitu dapat juara. Ini sudah termasuk ekspektasinya Kak Ami dan juga teman-teman manajemen yang lain atau mungkin ini sudah melampaui ekspektasi sebenarnya?
2: Jadi sebenarnya kalau Gwyn ini dia fokus di vokal itu kurang dari 6 bulan.
0: Oke.
2: Okay. Ya, jadi termasuk pencapaiannya cepat ya. Jadi prosesnya dia untuk menemukan bakatnya itu termasuk cepat.
0: Termasuk cepat.
2: Iya. Kalau dibanding dengan teman-temannya yang lain.
0: Oke. Okay. Nah, kalau maksudnya seusia anak-anak ini minimalnya tuh sebenarnya berapa lama sih waktunya untuk menemukan bakatnya kalau dari Kak Ami sendiri?
2: Kalau untuk menemukan bakat mungkin ya itu tadi seperti yang saya bilang bahwa setiap orang itu punya timingnya masing-masing. Nah, kadang ada anak yang cepat, yang tidak butuh berbulan-bulan, mungkin cuma beberapa minggu kami sudah bisa lihat, oh ini bakatnya di sini. Nah, cuma memang ada yang bahkan ada mungkin yang tidak punya bakat.
0: Iya,
2: ya, itu. Jadi kami harus melatihnya dari nol, ya. Sebenarnya kalau dari segi metode pelatihan semuanya juga berangkat dari nol. Karena mungkin sebelumnya kayak Gwyn dan teman-temannya yang lain mereka sudah bisa menyanyi mungkin dari sosial media atau dari TikTok, ya kan? Mereka mungkin bisa belajar menyanyi atau menirukan. Nah, cuma kan yang mereka tidak punya adalah teknik bernyanyi.
0: Nah, itu dia.
2: Teknik mengolah nafas seperti itu. Nah, yang itulah yang diajarkan sama Kak Iko sebagai vocal coachnya untuk bagaimana mereka mengetahui bahwa oh teknik nafasnya seperti ini. Jadi kalau pengalaman seperti yang kemarin, lomba yang terbaru yang Gwen juara 1, itu ada yang juara 3 juga dari Sanggar.
0: Oke.
2: Dan itu adalah debut pertamanya juga untuk ikut lomba menyanyi. Perbedaannya sama Gwen, kalau ada yang satunya namanya Inara, dia dari segi teknik nafas belum matang. Nah, kalau Gwen ini dia sudah bisa memilah teknik nafasnya itu seperti ini. Nah, seperti itu yang kami tangkap. Mungkin karena kan kalau Gwen fokus di vokalnya dan mengikuti kompetisi menyanyi sudah beberapa kali kan. Jadi pengalaman sudah cukup.
0: Mentalnya sudah
2: ya, mentalnya
0: mulai
2: sudah
0: juga.
2: Ya.
0: Tapi ada enggak sih kayak karakter positif gitu yang mungkin paling menonjol dari Gwen ini selama proses latihan nih, Kak Ami?
2: Oh, Gwen jadi Gwen ini dia kan suka bermain.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau main-main dia kadang sampai, kan kita latihannya di Taman Budaya. Taman Budaya cukup luas kan.
0: Iya, betul.
2: Jadi kadang Gwen mana ya? Gwen mana ya? Main-mainnya sudah di luar jangkauan mata.
0: Aduh.
2: Tapi kalau latihan dia fokus. Ya, jadi terus anaknya juga mudah diarahkan. Kalau kami bilang memang dia multi talent sih, bakatnya sudah ada gitu kan. Iya. Oh, jadi ketika kami mengarahkan itu dia mudah sekali. Yang luar biasa itu gini, untuk ukuran anak-anak bernyanyi itu kadang kalau dalam satu lagu itu kan ada overtune, ada pindah nada kan.
0: Iya.
2: Itu Gwen bisa tangkap itu dengan mudah. Iya.
0: Kalau kata orang-orang itu biasa saya lihat di TikTok juga tuh ada perfect pitch gitu.
2: Iya. Okay. Iya. Walaupun mungkin kalau namanya juga anak-anak, jadi untuk mengolah nada-nada tingginya mungkin masih ada teknik-teknik yang harus diajarkan. Jadi sampai sekarang pun kita masih mau berproses karena keinginan kami adalah Gwen walaupun hari ini sudah juara satu, tapi kita ingin Gwen jadi lebih baik, lebih baik, dan mungkin nanti kedepannya bisa jadi the next bintang radio gitu.
0: Amin, amin. Seandainya ya ada bintang radio cilik, Gwen ini sudah pasti langsung daftar.
2: Iya, iya.
0: Tapi sayangnya belum ada. Gwen, latihan terus sampai besar nanti ikut bintang radio ya. Iya, oke, kita sudah tanda tangan kontrak. Oke, okay, Kak Ami, kita melihat kan sekarang tuh anak-anak sekarang tuh dunianya media sosial.
2: Yeah.
0: Gitu. Kita melihat media sosial ini apakah berpengaruh juga nih sama proses latihan dari Eco Art Management sendiri?
2: Mungkin tidak, tidak okay. terlalu berpengaruh. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau di media sosial kita banyak melihat anak-anak itu mereka dance ataupun bernyanyi dengan bukan usianya, kebanyakan seperti itu. Sementara di Eco Art Management kami berusaha mengembalikan anak-anak dengan roh anak-anaknya gitu.
0: Iya, betul.
2: Ya.
0: Karena sekarang kan ya budaya-budaya luar juga semakin menjalar gitu kan. Jadi bagaimana caranya dari Eco Art Management juga mengembalikan ya gitu ya ke anak-anak ya, lagunya anak-anak gitu. Nah, Gwen, pada saat latihan tadi katanya panggilnya siapa nih kalau Kak Ami?
1: Kak
0: Ami. Panggilnya Kak Ami. Tadi katanya Kak Ami katanya Gwen sering main-main gitu, sering tiba-tiba ngilang. Aduh, Gwennya di mana? Emang kamu main-main apa, Gwen? Petak umpet ya?
1: Biasanya main masak-masak.
0: Oh, main masak-masak sama teman-teman yang lain.
1: Iya.
0: Biasanya masak apa?
1: Ambil daun terus ambil air.
0: Oke, okay. Gwen pada saat menyanyi, Gwen lebih suka menyanyi di kamar mandi atau di ruang terbuka atau di ruang tamu atau di mana?
1: Biasanya sering nyanyi di kamar mandi.
0: Oh, sering menyanyi di kamar mandi juga ternyata. Alhamdulillah saya punya kesamaan. Gwen, menurutnya suaranya Gwen yang paling bagus menyanyinya tuh di mana? Kamar mandi kah, di luar, di panggung atau di mana?
1: Kamar mandi.
0: Kamar mandi. Yeay! Kita semua punya kesamaan. Kenapa tuh menurutnya Gwen suaranya lebih bagus di kamar mandi?
1: Karena kalau di kamar mandi kayak lebih nyaring suaranya.
2: Oh, bergema.
0: Bergema gitu ya, jadi kayak merdu gitu. Nah, tadi kan kita sudah janji nih ya, Gwen ini katanya mau menyanyi gitu. Sudah siap? Udah banyak juga nih yang menantikan Gwen mau nyanyi. Kapan nih Gwen nyanyi? Sabar, inilah saatnya. Mau minum dulu mungkin? Ya boleh, silakan kita minum dulu, kita kasih kesempatan untuk membasahkan tenggorokan itu ya, supaya mengeluarkan suara yang sangat merdu yang sudah dinantikan nih sama teman-teman Produa dan juga teman-temannya Gwen mungkin ini ya yang sudah menantikan. Sudah siap?
1: Dah.
0: Oke, bentar saya matikan dulu backsoundnya. Silakan, 1, 2. Tapi sebelum itu mau nyanyi lagu apa dulu nih? Perkenalan dulu lagunya.
1: Lagu...
0: Lagunya siapa? Ayo. Lupa.
1: Lagu Sherina Persahabatan.
0: Persahabatan. Oke. Mungkin bundanya mau ambil video? Gwen nyanyi boleh, silakan. Iya, kami persilakan di depan mau ambil video. Oke, Gwennya udah siap?
2: Nyaman sambil duduk?
0: Iya, nyaman sambil duduk atau mau berdiri atau nih, Gwen?
1: Berdiri.
0: Berdiri. Oke, boleh. Boleh. Iya, kita bantu dulu ya teman berdua biar kita bisa mendengarkan suara Gwen yang sangat merdu ini. Dari tadi juga sudah sempat latihan sih ya tadi sebelum kita mulai, dan ini dia. Gwen, silakan Gwen.

0: ya, juara satu audisi Pro 2 sore ini. Yeay, keren banget. Ya ampun, Gwin. Yeay, kamu suaranya merdu sekali.
1: Makasih,
0: Wis. Aduh, saya sampai tidak bisa berkata-kata loh, Gwin ya. Semoga benar-benar nanti Gwin kita nantikan deh nanti di bintang radio ya. Semoga bisa mewakili RRI Kendari gitu, bisa membawa nama Kendari di tingkat nasional. Oke. Baik, Kak Ami, terakhir mungkin harapannya untuk Gwin ke depan seperti apa dan juga Eco Art Manajemen Kendari. Mungkin buat Gwin dulu secara pribadi harapan ke depannya. Silakan Kak Ami.
2: Iya, jadi kalau dari Kak Ami maupun Kak Iko, pesannya selalu kepada Gwin untuk tidak berhenti latihan. Jadi jangan terlalu cepat merasa puas dengan apa yang sudah diraih. Terus belajar, belajar, dan belajar. Karena di Eco Art Management yang kami harapkan adalah bagaimana anak-anak itu berproses, kemudian berprestasi, dan berkarya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak buat Kak Ami dan juga Gwin yang sudah main-main di Studio Pro 2. Kita nantikan prestasi-prestasi berikutnya, kita undang lagi di Pro 2. Boleh?
1: Boleh.
0: Oke, baik. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang sudah ikut mendengarkan dan juga menyaksikan di live TikTok kita di sore hari ini. Semoga juga obrolan kita di sore hari ini bisa menambah insight baru juga bagi teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan. Akhir kebersamaan di perjalanan bisik bincang asik teman Pro 2 ya. Tapi tenang aja, sore ceria sampai di jam 7 malam. Tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di perjalanan ruang inspiratif informasi pilihan kreatif teman Pro 2. Beragam sajian informasi tentunya masih bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita update informasi nih dari di Kalimantan nih teman Pro 2 ya. Ada sejumlah wilayah yang memang diselimuti kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan alias karhutla yang memang meluas selama musim kemarau di tengah fenomena El Nino kuat teman Pro 2. Dari data BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalsel per Rabu hari ini ya, tepat di jam 7 pagi tadi, mencatat konsentrasi PM2,5 di Banjarbaru tuh mencapai 389,4 mikrogram per meter kubik dan juga masuk dalam kategori berbahaya teman Pro 2. Sementara dari BMKG Stasiun Meteorologi Jilik Riwut mencatat indeks kualitas udara di Palangkaraya tuh mencapai 154 dalam kategori tidak sehat pada 18 Agustus 2026. Ada video yang beredar di media sosial juga nih teman Pro 2 yang menunjukkan jarak pandang di kawasan Sungai Tabuk Banjarmasin, Banjarbaru dan Palangkaraya dan beberapa wilayah lainnya tuh sangat terbatas ya, hingga hanya beberapa meter saja. Dan lewat unggahan warga juga terlihat kabut asap ini masih menyelimuti daerah dengan jarak pandang yang hanya 1 sampai dengan 2 meter. Buat teman-teman Pro 2 yang ada di Kalimantan, semoga tetap sehat ya, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa memakai masker ya teman Pro 2.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

kasih kebijakan terkait penetapan status kepegawaian guru P3K nih teman Produa. Melalui rapat koordinasi pimpinan, pemerintah juga mengabarkan angin segar nih terkait formasi guru calon pegawai negeri sipil CPNS yang akan dibuka pada awal tahun 2027 mendatang ya. Dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini juga membeberkan jumlah P3K guru saat ini tuh mencapai 955.000 lebih teman Produa. Adapun jumlah guru P3K paruh waktu itu mencapai 231.000 lebih. Dan juga jumlah formasi CPNS yang dibuka didasarkan pada proyeksi guru nasional, yang mana diproyeksikan kebutuhan guru nasional ini sebanyak 526.689 formasi yang memang ditujukan untuk sejumlah program pendidikan pemerintah. Dari Direktur Jenderal Guru dan juga Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga menyatakan kalau formasi ini memang dibuka untuk guru di bawah Kemendikdasmen dan juga Kementerian Agama, yang mana rekrutmennya itu akan dibuka secara bertahap mulai tahun 2027.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana ila al-zalimin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Jalur Keberuntungan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, banyak cara menuju keberuntungan hidup. Orang yang berjuang dan berusaha dengan dasar iman akan memperoleh kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul fa'ilun. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, itulah orang-orang yang merebut kemenangan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, zaman beredar, musim beralih terasa sangat cepat. Manusia mukmin yang tidak memanfaatkan peredaran zaman dan pergantian musim akan mengalami kerugian dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ada 4 macam cara jalur menuju keberuntungan sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabar. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menutapi kesabaran. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, 4 jalur itu ialah: pertama, orang yang beruntung ialah mereka yang beriman, karena dengan iman itu berarti mengakui kebenaran keesaan Allah, maka yang wajib disembah dan diibadati tanpa keraguan sedikit pun hanyalah Allah semata-mata. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kebenaran Al-Quran adalah mutlak, maka bacalah dan amalkanlah isi kandungannya. Yang kedua, orang yang beruntung ialah mereka yang beramal saleh. Setelah kita mengakini kebenaran itu dari Allah, maka berbuatlah amal baik, kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Man amil salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka kami beri kehidupan yang baik di dunia dan kami berikan pahala di akhirat disebabkan amal baik perbuatan mereka itu. Yang ketiga, orang yang beruntung ialah mereka yang nasihat menasihati dengan kebenaran. Bila amal soleh
takwa sudah merupakan pakaian pribadi, maka kebenaran itu jangan kita sembunyikan, akan tetapi wajib disampaikan kepada keluarga, orang dekat, umat, dan bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang keempat, orang yang beruntung ialah berbuat, mengajak orang lain dengan penuh kesabaran, dengan lapang dada, tanpa pamrih, tidak mengenal putus asa, beribadah, dengan berdebat dengan bijaksana, dengan hati yang ikhlas untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nasr ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu meninggikan agama Allah, niscaya mendapatkan Allah dan memperkuat kedudukanmu di bumi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Fa ilam yastati fa bilisanihi fa ilam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kamu, maka hendaklah meroba dengan tangannya. Bila tidak sanggup, maka robalah dengan lidah, dan bila tidak sanggup pula, maka robalah dengan hati. Itu adalah selemah-lemah iman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan renungan maghrib ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرفة والدرجة العالية الرفيعة إن بعث محمود الذي وأعطه إنك لا تخلف الميعاد.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Wakili pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di sore ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria.
2: Sore Ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika.
2: Komika.
3: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
2: 90.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini ya. Tentunya Yayan juga masih akan hadir kalau dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Kita bersama di perjalanan sore ceria. Kita ada di FYI for your information, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, lebih dari 107 ribu hektar hutan dan lahan di Indonesia itu telah terbakar sepanjang tahun 2026 ini. Dan angka ini tentunya bukan cuma soal luas wilayah di peta aja, teman Pro 2. Karena memang dibaliknya tuh ada hutan yang hilang, satwa yang kehilangan habitat, kemudian ada udara yang tercemar, sampai masyarakat yang bisa kehilangan lahan dan juga sumber penghasilan. Nah, sampai di 9 Agustus kemarin, di 6 provinsi prioritas saja, luas lahan terbakar itu sudah mencapai 48.900 hektar, teman Pro 2. Dan Kalimantan Barat ini menjadi wilayah dengan area terdampak paling luas, disusul dengan Riau dan juga Kalimantan Tengah. Dan kondisi cuaca ini tentunya ikut memperbesar risiko, teman Pro 2 ya. Cuaca panas, minim hujan, angin kencang, ditambah dengan kondisi lahan yang kering, bikin api itu lebih cepat menyebar, belum lagi akses untuk menuju lokasi dan juga pasokan air yang tidak selalu mudah. Nah, di Kalimantan Tengah misalnya, BMKG tuh mendeteksi ada 593 titik panas pada 7 Agustus kemarin. Tapi persoalannya ternyata tidak berhenti di faktor cuaca saja ya, teman Pro 2. Sejumlah kebakaran juga dipicu dengan aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, membakar sampah, puntung rokok yang dibuang sembarangan, sampai juga perapian yang ditinggalkan begitu saja. Artinya, ketika kondisi alam sedang kering, satu kelalaian kecil itu bisa berubah menjadi kebakaran besar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 55 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ian harus akhiri perjumpaan kita di perjalanan sore ceria di hari ini. Tapi tenang aja, nanti di jaga malam kamu bakalan ditemenin sama rekan Ian, ada Riani nanti ya, sampai di jam 12 malam. So kalau gitu Ian pamit, teman Pro 2 terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

0: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Kemasih pertama, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran melakukan konsultasi terkait hak cipta pada booth sentra kekayaan intelektual di Mall Pelayanan Publik Kota Kendari pada Selasa 18 Agustus 2020. Konsultasi tersebut berlangsung setelah peresmian sentra KAI Kota Kendari yang dilakukan bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Topan Sopuan dan Wakil Wali Kota Kendari Sudirman. Kehadiran Wali Kota secara langsung di booth pelayanan sentra KAI menjadi bentuk perhatian sekaligus dukungan terhadap penguatan layanan kekayaan intelektual bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Kendari mendapatkan penjelasan dan konsultasi mengenai perlindungan hak cipta, termasuk pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap karya yang lahir dari kreativitas dan inovasi masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Lagi informasi selanjutnya, teman radio, masyarakat pesisir di Kampung Nelayan Merah Putih Desa Sarwe Jaya, Kabupaten Konawe mendapatkan akses layanan keuangan dan pengembangan usaha melalui rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan layanan langsung dari OJK, Bank Sultra, BRI, BPR, BNI, BPJS, Ketenagakerjaan, dan PNM untuk memberikan konsultasi, edukasi keuangan, serta informasi mengenai akses pembiayaan kepada masyarakat. Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha mengatakan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan formal, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola pembiayaan. Balik informasi terakhir, teman radio, ketergantungan petani terhadap cuaca saat mengeringkan hasil pertanian mendorong tim peneliti Universitas 19 November Kolaka mengembangkan teknologi pengering yang lebih terkontrol. Melalui hilirisasi hasil riset, tim mengembangkan prototipe pengering efek rumah kaca dengan kontrol suhu otomatis dan sistem monitoring jarak jauh berbasis IOT. Teknologi ini dirancang untuk menjawab persoalan pengeringan konvensional yang sangat bergantung pada kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Perubahan cuaca dapat membuat proses pengeringan berlangsung lebih lama dan tidak seragam. Keunggulan lainnya adalah kemampuan monitoring secara real-time dari jarak jauh. Pengguna tidak harus terus-menerus berada di depan alat untuk mengetahui kondisi ruang pengering. Informasi dari sensor dapat dipantau melalui sistem IoT berbasis cloud sehingga proses pengeringan dapat diawasi dengan lebih praktis. Bikin info produk yang kembali dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

teman-teman Radio ya. Happy banget nih malam hari ini Reni bisa temenin kamu lagi. Pastinya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Gimana kabar kamu hari ini teman Radio? 19 Agustus, wah dua hari setelah kemerdekaan. Apakah kamu sudah merdeka teman Radio? Pokoknya yang pasti Reni bakal temenin kamu beraktivitas nih dari segala pokoknya kesibukan dan juga to-do list yang udah kamu lakukan di hari ini teman Radio. Dan malam hari ini kita bakal bareng-bareng di Jaga Malam, jangan galau malam-malam sampai nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. So ya teman Radio, lagu-lagunya udah Reni siapin juga pastinya untuk temani kamu malam hari ini. And then nanti kita bakal update juga informasi terbaru seputar komunitas pastinya dari jam 7 sampai dengan jam 8 ini, sebelum nanti kita lanjut di MLC ya teman Radio. So ya, don't go anywhere, stay tune di Pro 2 FM dari teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

88.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. By the way, teman Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kamu tuh bisa bikin komunitas sendiri? Kamu mau bikin komunitas apa, teman Pro 2? Nah, ini nih. Ya, misalnya tuh kadang-kadang terlintas ya di pikiran kita ya. Kalau misal orang-orang punya banyak tempat untuk bergabung, misalnya komunitas atau organisasi gitu, kenapa enggak ya kita bikin sendiri, teman Pre2? Komunitas yang isinya orang-orang dengan hobi yang sama kah? Atau mungkin komunitas yang simple aja, tempat kamu bisa ngopi, ngobrol, curhat, atau yang lain, teman Pre2? Pernah gak sih kamu kepikiran? Karena sebenarnya kadang kita bukan cuma butuh banyak temen ya, kita butuh orang yang satu frekuensi dan punya tujuan yang sama nih sama kita. Coba deh bayangin kamu punya kesempatan untuk bikin komunitas sendiri. Gak perlu mikirin jumlah anggota, tempat atau modalnya dulu, teman Pre2. Mungkin hal pertama yang harus kamu tentukan adalah komunitas ini tuh mau jadi ruang untuk apa. Kalau misal kamu tipe yang suka olahraga, mungkin komunitasnya untuk kamu bisa main bareng kali ya. Atau misal kamu suka baca buku, ya bisa baca buku bareng. Terus nanti mungkin ada bikin kegiatan literasi, edukasi, dan lain-lain ya, teman Pre2. Nah, komunitas impian versi kamu tuh yang kayak gimana sih, teman Pre2? Kalau Riani, kayaknya Riani pengen bikin komunitas yang isinya tuh voice over talent. Nah, betul banget, teman Pre2. Karena yang mungkin relate ya sama Riani yang adalah announcer. Tapi kayaknya masih dipikir-pikir deh, teman Pre2. Gimana sama kamu? Apakah kamu udah memulai untuk membuat komunitas? Atau kamu masih ngebayangin nih komunitas impian versinya kamu, teman Pre2?

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Lombo lumayan 8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ditanya ya, kenapa kita tuh butuh komunitas? Iya, kita butuh untuk mungkin mengembangkan potensi diri kita, teman Pro 2. Atau kalau misalnya kamu pernah merasa punya hobi atau ketertarikan tertentu, tapi orang-orang di sekitar kamu gak terlalu relate, nah disitulah komunitas tuh bisa terasa menyenangkan, teman Pro 2. Karena tiba-tiba kamu menemukan orang yang bilang ya, aku juga suka gitu, atau kayak, oh iya ini cocok nih buat kita. Nah itu tuh rasanya kayak menemukan orang yang satu frekuensi dan rasanya menyenangkan banget, teman Pro 2. Tapi komunitas sebenarnya bukan cuma soal menemukan teman yang punya kesukaan sama sih ya. Dalam komunitas itu kita bisa belajar banyak hal loh, teman Pro 2. Kita bisa belajar komunikasi, kerjasama, ada mengelola acara. Kamu juga bisa belajar memahami karakter orang yang berbeda dengan kamunya. Lalu, kalau ditanya komunitas yang ideal seperti apa

sih itu teman pre 2. Kalau kamu membuat komunitas ya, atau pengen buat komunitas, pastinya kamu gak cuma pengen punya banyak anggota, tapi juga pengen komunitas itu punya suasana yang nyaman. Tapi menurut kamu teman pre 2, komunitas yang ideal itu seperti apa sih? Apakah anggotanya yang selalu kompak, atau mungkin komunitasnya isinya orang-orang yang berbeda tapi bisa saling menghargai teman pre 2? Kalau menurutku sih, komunitas yang sehat bukan berarti semua orang tuh harus punya pendapat yang sama ya. Justru dari perbedaan itu kita bisa banyak belajar. Kita bisa ngelihat POV-POV lain dari orang-orang yang kita temui di komunitas kita itu ya, teman pre 2. Lalu kalau misal saat ini kamu berpikir untuk membuat komunitas, wah itu bukan hal yang tidak mungkin untuk kamu lakukan teman pre 2. Intinya kamu cari tahu dulu kira-kira komunitas yang pengen kamu buat itu bisa memberikan dampak seperti apa. Terus nanti bagaimana cara untuk mendapatkan anak-anak muda yang ingin bergabung dengan kamu, atau sesederhana membuat orang-orang yang awalnya merasa sendirian akhirnya punya tempat untuk bertemu orang lain teman pre 2.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

bulan Agustus selalu punya suasana yang berbeda. Bendera merah putih mulai berkibar di mana-mana. Lomba-lomba mulai dipersiapkan. Dan lagu-lagu nasional kembali terdengar. Tapi sebenarnya, semangat kemerdekaan tidak cuma hadir saat upacara dan perayaan. Menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai perbedaan pendapat, mendukung produk lokal, hingga peduli dengan lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana kita ikut menjaga negeri ini lewat tindakan nyata. Karena sekecil apapun kontribusi kita, kalau dilakukan bersama, hasilnya akan terasa besar. Di usia ke-81 Indonesia, mari terus jadi generasi yang bukan hanya bangga menjadi warga Indonesia, tapi juga mau ikut berbuat untuk Indonesia yang lebih baik.

Radio Evan Gendari, teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Riani di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tapi udah mau jam 8.06 malam nih teman radio. Dan nanti kita bakal gabung di Pro 2 Jakarta untuk MLC. Tapi Riani bakal balik lagi kok nanti ya di jam 9. Teman radio bakal temani kamu sampai midnight. So pastikan kamu stay tune di Pro 2 Evan Gendari, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Amin Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tau kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih. Oh iya deh, kita bakal ngobrol buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Pro 2 FM, udah tahu siapa lah ya. Ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh,
2: morning everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
1: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya. Waduh. Mudah-mudahan sehat ya. Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih?
2: Iya. Udah mau toprak.
0: Aduh. Gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai
0: hari
2: tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh sampai wow. Sampai tadi siang kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Iya,
0: oh.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini gitu. Seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu salah sih. Satu ya. Jadi bisa asiknya sambil
2: asik.
1: Bisa jalan-jalan keluar rumah gitu ya.
0: Di
2: rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: rumah? Aduh. Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti? GME.
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan. Jauh Medan ke Barat. Terus Kendari, banyak
0: okay. Sih. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Ya. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
0: Iya sih, seru sih. tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
1: Iya. Iya, sebisa mungkin.
0: Ya, sebisa mungkin ya.
1: Sebisa mungkin. Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya. Nanti gitu.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke.
2: Okay. Di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke.
2: Okay. Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Okay.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya.
2: September, ya.
0: Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya karena kita enggak rilis banyak aktif. Aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Kalau termasuk tour juga ya.
1: Termasuk tour juga. Okay. Tour apa tour bertajuk albumnya itu Bapak itu gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
0: Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya. Benar-benar. Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Firsa yang nulis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Firsa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Firsa Bersari yang di featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balasan gitu sama
0: Firsa. Benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu, suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah.
2: Salah.
1: Salah, benar ya.
2: Salah.
1: Berarti,
2: salah.
1: Aduh. Ya, siap-siap.
2: Siap salah.
1: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
2: Kenapa ya?
3: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
1: Okay.
3: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
1: Mengawali tahun.
3: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
1: Oke.
3: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita featuring aja kali ya.
2: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tur tunggu aku di Bandung yang Silon Seven itu. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
3: Terus kontak lah si Virsa.
2: Kontak.
1: Oh.
2: Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu.
1: Oke.
2: Kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GMA yang ditulis GMA featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GMA yang
1: Besari. Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya.
2: Betul.
1: Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
2: Lagi makan bebek waktu itu kan.
3: Benar.
1: Spesifik banget ingatnya ya waktu itu ya.
3: Banget tuh. Lagi makan bebek
1: tiba-tiba jadi itu proyekan ya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
3: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
1: Oke.
3: Jadi gimana ceritanya Sani?
1: Katanya Salah S-nya Sani ya.
3: Iya.
4: Bagus tuh buat caption.
2: Sani selalu Salah. Itu latar belakangnya.
1: Oke.
2: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
1: biar halus ya, biar halus.
2: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi, jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
1: Oh, oke. Oh, sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
1: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
2: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
3: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
1: Asik.
2: Itu dia.
1: Bener-bener.
2: Satu-satunya cara tuh ya.
3: Iya bener.
1: Iya sih.
3: Bener-bener. Kita apa ya, kona'ah lebih.
1: Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Bener-bener. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
2: Itu tadi sih, maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
1: Oke, benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
2: Iya. Legowo lah
1: ya, benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita ngelakuin sesuatu nothing
2: tulus. Kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
1: Iya benar. Benar-benar. Yoman. Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh. Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
3: Kenapa, Dan?
1: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
5: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
2: Okay. Sama-sama Silageng.
5: Nah, juga sama-sama Silageng.
1: Jadi nyambung aja ya berarti.
5: Iya,
1: ya?
5: Nyambung secara
1: okay. Itu. Oke, alright. Oke, okay, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, okay, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: FM.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
2: Selamat pagi semuanya.
3: Good morning. Sukses.
1: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
2: Sukses
1: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firsa Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
2: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
3: Iya benar.
2: Mengalir banget ya. Gimana Yul? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang masa itu tuh Yuli.
1: Oke.
2: Masa musik gitu.
1: Gimana Mas?
3: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya, harus update gitu ya, harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih, kayak
1: sound-soundnya aja ya.
3: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
1: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
3: sama
1: lagu
3: aja sih. Sama aja. Cuman lebih apa ya, yang sekarang lebih, yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik, kayak kit lebih raw gitu, yang nggak yang terlalu rapi gitu ya kita katanya. Enggak terlalu apa?
4: Elemen, terlalu banyak elemen.
3: Nah, yang enggak terlalu banyak elemen. Jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
4: vokal.
3: Ada apa?
4: Vokal pasti ya.
2: Sama kodam, isi kodam.
5: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
3: String section di lagu ini.
1: Oke.
3: Enggak terlalu.
2: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya.
3: Enggak terlalu banyak. Enggak
2: terlalu banyak.
3: Ada beberapa sedikit layer gitu, cuman enggak yang terlalu
1: rumit.
3: Dominan
1: ya. Benar. Oke, tapi kalau dengan adanya Firsa Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda enggak di lagu ini?
2: Pasti dari karakternya Firsa Besari juga kan, pasti kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firsa Besari kok pas kami produksi kayak ref misalkan gitu. Jadi banyak apa ya, kalau sama Firsa banyak discuss, tukar ya, discuss lah, tukar ide gitu.
1: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
2: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
1: Benar. Iya. Oke. Oke, kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
2: Di 4 September.
1: Oh, 4 September. 4 September, sorry. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
2: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa
1: bener,
2: ya.
1: Benar kan? Iya benar. Iya, 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Benar sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Kalah. Ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
2: Nah itu dia, gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firsa Besari. Walaupun gak ngobrol tuh, ternyata pas saling ngasih lagu, ini masih ada satu relasi, masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu, makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah.
1: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
2: Iya.
1: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
2: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
1: Bener.
2: Iya. dan ya tadi bisa jadi anthem wong kalahan karena nggak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh nggak apa-apa kok gitu, nggak nggak harus selalu menang gitu, kalah pun nggak masalah.
1: Benar-benar gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat lagi gitu kan.
2: Betul, semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
1: itu dia
2: bisa memenangkan sesuatu.
1: Betul
2: asik banget,
1: bagus tuh kata-katanya bagus. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Bro Dwi yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
2: Waduh. Yang lain aja lagunya.

0: kami kabarin karena ya salah satu proyek terdekat juga sih itu video klipnya kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
1: Asik.
0: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang semai itu.
1: Iya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Bener, semoga jadwalnya cocok.
0: Semoga jadwalnya cocok.
1: Jadwalnya cocok. Bener. Terus karena Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya.
0: Secepatnya udah tadi ya. Udah ini udah ada.
1: Udah itu kontakan.
0: Ya, kontakan. Ntar lagi ditunggu ya,
1: ditunggu. Ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
0: Sama-sama. Asik. Salam kompak selalu.
1: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol bareng sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Yeay. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya

0: Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti full-nya di 4 September.
1: 4 September
0: ya, benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya, benar-benar. Hmm. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali. Sekarang langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi ya.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini okay. Gini, oh ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: okay, lagi. Oke, Juli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah? Atau enggak nih apa? Maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih ada materi nih kayak gini.
1: Okay. Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
3: Produksinya
0: ya. Benar-benar.
3: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar ada bukan vendor sih. Ada apa mixing mastering kan di luar gitu itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman tinggal mixing mastering itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh, gitu. Biar rame deh, gitu.
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu. Gimana gitu enggak tahu gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya, pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Benar.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, benar.
1: Mukjizat yang mungkin kita enggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar. Yang lagu tahun berapa viral sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
0: Iya, itu dia sih benar kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
1: Yo man.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Okay. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Oh, bermusik itu AI gitu.
2: Tools
1: aja. Benar. Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan, tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar-benar sih, benar sih, mantap. Asik. Mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026.
1: 2029 sih.
0: Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang kami sempat ngobrol kemarin. Mm-hmm. Gimana ya?
2: Gimana? Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa di-twist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi, itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Iya. Dan jadi apa namanya lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar-benar, iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh kira mau ada lanjutannya?
1: Cuma maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari game ini next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
0: Bima. YouTube
1: sama Bima. Mungkin musik videonya yang salah dan iya.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Iya.
1: Jakarta.
0: Pasti Jakarta ya. Benar.
4: Berikutnya mungkin Bau-Bau kali.
1: Nah. Poliwali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian.
1: Bener,
0: mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase-nya mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya bener,
0: gitu
1: bener.
0: Kan, kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih, katanya pecinta lagu-lagu GMA apalagi yang istimewa. Waduh,
1: terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fanny?
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny, benar-benar.
1: Ya, Fanny Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu.
0: Okay.
1: Jadi
2: spontan.
1: Nah, aduh, itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
1: Nah, jadi ya. Kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Ada lagi, oh ya, benar-benar. Tapi kalau dari game wishnya pengen collab sama siapa nih?
1: Beda-beda, kalau kami beda-beda.
0: Coba tapi satu-satu pasti, deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Boleh, Mas Daniel.
4: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Sherina Muna. Bener-bener. Dia pikir.
1: Iya yang paling hebat.
0: Kalau dari Mas Yuli.
1: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil. Aduh. Di Petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu dulu.
3: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Belum kepikiran.
0: Belum kepikiran ya.
3: Benar-benar. Tadi sih Sherina sih memang.
0: Sherina seru ya.
1: Sama. Berarti sama ya
0: Sherina
1: ya.
0: Sama, benar.
1: For ini ya fun fact nih.
0: Oke.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
0: Oh iya.
1: Ngefans banget ya. biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Serina yang baru.
0: Oh, iya.
1: Fans banget dia, ngefans banget. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
0: Bener. Kemarin juga yang terakhir film sekarang. Yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya, benar.
1: Dari kecil sampai sekarang ngefans banget. Oh, iya. Bener kan?
3: Bener.
0: Gokil.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
0: Serina juga, oke.
1: Serina, Eva Celia deh.
0: Eva Celia seru. Terakhir. Sama siapa?
2: Sama Serina boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh produser yeah, boleh. Siapa tuh?
2: Collab. Petra Siombing.
0: Petra Siombing, seru
2: Randy
0: sih.
2: Randy Pandugo gitu.
0: Benar-benar. Ih seru sih. Bener,
2: kolaborasi
0: bener.
2: Ya.
0: Kolaborasi. Benar-benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya. Amin. Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Siombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada Serina juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya relay se-Indonesia nggak denger di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
0: Sukses, bener.
1: Masih ingat kami kemarin ketemu?
0: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Kamu mau sampaikan apa nih?
3: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video.
0: Ya, benar-benar video lirik
1: di YouTube.
0: Di YouTube GME berarti. Ya. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: GME
0: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye. Music Life Chat.

teman-teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat orang...

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: Selamat berlumayan 8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kita udah gabung tadi di Pro 2 Jakarta untuk MLC, teman Pro 2. Sekarang siaran kembali bersama Riani di Pro 2 FM Kendari. Dan saat ini, di jam 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah, kita bakal ngobrol ya, teman Pro 2, sampai nanti di jam 10, special di sharing time malam hari ini. Nah, seperti biasa, kalau di hari Rabu malam ya, kita bakal ngobrol bareng kan Titik Puspitawati, teman Pro 2 sudah ada di ujung telepon sana. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Kak Titik.
1: Halo, selamat malam
0: teman-teman. Wah, gimana kabarnya hari ini Kak?
1: Merdeka.
0: Merdeka, uye. Baru aja ya kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia 2 hari yang lalu. Gak terasa ya Kak, Agustus ini melaju begitu sangat.
1: Iya, betul. Kira-kira ya di 17 Agustus kemarin, dan pasti nuansanya masih terasa sampai hari ini karena baru beberapa hari lewat ya.
0: Iya, betul banget. Nah Kak Titi gimana kemarin, sehat-sehat kah? Apakah ikut upacara juga 17-an kemarin?
1: Oh iya, kebetulan di momen 17-an kemarin itu ada agenda di luar kota ya. Ada agenda, jadi kami sekaligus merayakan detik-detik, memperingati detik-detik kemerdekaan RI itu di pinggir pantai.
0: Wah, seru banget. Dan iya Kak Titi, kalau misal kita bahas tentang kemerdekaan pasti identik dengan pahlawan, betul ya?
1: Iya betul.
0: Iya benar banget.
1: Malam ini juga kita akan menyinggung sedikit tentang peran pahlawan di eranya ya. Dan bagaimana sih manifestasi kemerdekaan itu di saat ini ya. Kalau kita kaitkan dengan generasi muda saat ini, gimana sih mereka mengisi kemerdekaan, terus memaknai kemerdekaan, dan apakah mereka bisa jadi pahlawan juga ya, seperti para pejuang kita di tahun-tahun yang lalu.
0: Oh gitu. Iya, benar banget. Mungkin kalau misal dulu ya bahas tentang pahlawan tuh berjuang secara fisik ya Kak Titik ya. Tapi kalau di saat ini mungkin pahlawannya agak bergeser, dan seperti topik kita malam hari ini, pahlawan digital. Wow, ini kekinian banget ini digital. Bahkan kalau misal dengar kata pahlawan itu yang ada di pikiran Kak Titik apa sih Kak? Apalagi pahlawan digital itu yang kayak gimana sih? Apakah yang superhero lewat media sosial atau gimana nih?
1: Iya, jadi kalau kita bicara tentang pahlawan pasti konotasinya adalah angkat senjata ya.
0: Iya benar-benar.
1: Nah itu adalah paradigma umum ya yang terjadi bahwa kalau bicara pahlawan berarti kita teringat dengan angkat senjata, meruncing.
0: Iya betul.
1: Padahal untuk menjadi seorang pahlawan di era sekarang ini, kita tidak harus begitu lagi. Tapi kita bisa menjadi pahlawan di dunia maya. Nah, pahlawan digital itu adalah orang-orang yang berperan penting ya. Bagaimana dia menggunakan digital atau platform digital untuk hal-hal positif dan menginspirasi. Jadi bukan angkat senjata lagi, tapi bagaimana mereka menjadikan media sosialnya menjadi media edukatif, menjadi penyebar konten positif, dan juga bisa memanfaatkan untuk menginspirasi orang lain. Seperti itu.
0: Oke, baik Kak Titik. Lalu sebenarnya kalau misal kita pengen jadi pahlawan digital ini, apakah kita harus punya followers yang banyak Kak Titik?
1: Nah, ini kesalahan mindset juga ya. Bahwa untuk berperan aktif di dunia digital atau menjadi orang yang berpengaruh, kita harus punya followers jutaan ya, puluhan ribu atau jutaan. Tapi sebenarnya tidak harus seperti itu. Ya, karena banyak juga, jangan salah, banyak juga orang-orang dengan followers yang banyak sekali, tapi tidak memberikan dampak positif ya. Justru ada beberapa juga yang menggiring orang lain untuk menjadi apa ya,
0: mungkin
1: kurang ya, ada yang istilah anak muda sekarang tuh ada yang niradab lah seperti itu ya. Karena apa? Ternyata dunia digital ini semacam dua sisi mata uang, Riani dan teman Pro 2. Karena kalau kita tidak cerdas secara emosional, secara tidak punya empati tinggi, maka digital ini bisa membuat kita jatuh juga ke lubang yang berbahaya. Karena apa? Gara-gara salah menggunakan jari-jari kita. Itu. Jadi harus ada empati, tetap ada empati, tetap ada kesadaran bagaimana menggunakan digital itu dengan sehat dan sadar.
0: Oke, baik. Mungkin kalau misalnya di era sekarang ya Kak Titik, ya, apalagi disebut sebagai pahlawan digital, mungkin kita lebih banyak mengatur strategi dari dalam gak sih? Mungkin kan dulu strategi perang kayak kita tuh harus menyerang dari sudut mana, titik mana gitu. Kalau sekarang kita lebih ke mengatur bagaimana kita bijak untuk menggunakan media sosial, apalagi terkait dengan pahlawan digital. Pasti kan kita mainnya secara digital ya Kak Titik ya?
1: Betul. Jadi sebenarnya teman Pro 2 ya, kamu tuh bisa jadi pahlawan loh ya, tanpa harus capek-capek berkeringat apa di dalam hutan atau apa yang namanya berperang secara fisik. Tapi kamu bisa menjadi orang yang berpengaruh besar ya, bisa merubah sebuah sistem malah ya, atau sebuah budaya. Dengan cara memanfaatkan kecanggihan digital ini secara sehat dan sadar ya. Banyak sekarang anak-anak muda kita lihat nih, generasi-generasi sekarang ya, yang setiap hari itu kerjanya adalah berbagi inspirasi, mengedukasi rekan sebaya atau mengedukasi publik ya, orang-orang secara luas. Terus melakukan gerakan-gerakan sosial, kepedulian sosial bisa mereka munculkan secara lebih luas jangkauannya melalui digital. Ada kampanye-kampanye ya, kampanye positif. Terus sekarang juga kan lagi marak itu, ada banyak fenomena bullying ya kan.
0: Betul.
1: Bullying, kemudian hoax. Nah, dari sana orang-orang yang kreatif ini bisa saling mengedukasi dan saling mendukung untuk melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan positif. Nah, jadi teman Pro 2 jangan khawatir ya, bahwa hidup di era sekarang itu untuk jadi pahlawan sulit sekali, karena tidak ada medan perangnya lagi. Jadi bukan seperti itu, tapi justru medan perang kita sekarang ini adanya di dunia digital, ya. Nah, dibutuhkan kesadaran kamu untuk melakukan hal-hal yang kreatif. Contohnya, kalian punya hobi positif yang bisa menginspirasi teman sebaya atau orang-orang di sekitarmu menjadi apa? Sekarang itu kalau di dunia usaha ya, UMKM. Sekarang tuh banyak nih Riani dan teman Pro 2 yang justru melakukan hal-hal yang sangat berdampak itu lewat digital. Contohnya ada yang mengedukasi orang-orang di luar apa ya, kayak di pedesaan ya, untuk melakukan transaksi secara cerdas melalui digital, melakukan penjualan-penjualan online. Nah, hal-hal ini kan adalah bentuk perjuangan sebenarnya.
0: Iya,
1: bentuk
0: betul.
1: Perjuangan anak-anak muda di era kekinian yang tidak kalah heroiknya ya, kalau betul-betul dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi teman Pro 2 jangan berpikir bahwa mata bodoh, dunia sekarang sudah merdeka dan kita tidak perlu jadi pejuang lagi. Kalau ada mindset seperti itu ya, tolong dirubah dulu mindsetnya. Bahwa perjuangan kalian itu ada lebih luas lagi dan hanya warnanya yang berbeda. Seperti itu.
0: Oke, baik, seperti itu. Sangat jelas ya Kak Titik. Jadi kalau misal teman-teman mungkin ada yang pengen kayak, oh iya, melakukan sesuatu yang mungkin berdampak positif bagi orang lain, apakah itu sudah bisa disebut sebagai pahlawan digital Kak Titik? Mungkin hanya sekedar sebatas satu atau dua konten yang edukatif mungkin atau informatif, apakah sudah bisa disebut sebagai pahlawan digital?
1: Iya. Sekarang kan ada banyak itu ya, banyak konten-konten, apalagi kayak di platform hitam itu ya. Kita tidak usah menyebut karena
0: kita semua tahu.
1: Di platform itu kan kita sering lihat ada potongan-potongan edukasi yang bagus-bagus ya. Dan para kreatornya tuh anak-anak muda, anak-anak kreatif yang masih sangat belia, tapi mereka sudah pandai memanfaatkan digital dengan efektif. Nah, contohnya misalnya mereka punya hobi untuk pahlawan lingkungan hidup misalnya, pahlawan lingkungan hidup. Mereka mencintai alam, mereka mencintai keindahan Indonesia. Nah, dari sana biasanya mereka itu bikin konten-konten yang edukatif dan inspiratif, seperti langsung memperlihatkan kita tentang sudut-sudut lain Indonesia misalnya yang indah, yang unik, yang penuh dengan pembelajaran hidup ya, penuh filosofi. Nah, dari sana itu mereka tuh sebenarnya sudah layak kita sebut sebagai pahlawan ya. Karena kan banyak orang tidak paham tentang sudut-sudut Indonesia yang jauh.
0: Iya, betul.
1: Tapi dengan adanya konten kreator yang membuat konten-konten edukasi seperti ini ya, kita jadi paham kan bahwa ternyata Indonesia ini maha kaya, maha luas dan juga indah gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya Riani tadi menanyakan apakah mereka ini adalah bagian dari pahlawan digital, benar sekali ya. Nah, itu jawabannya, mereka adalah pahlawan digital yang tanpa sadar sudah banyak menginspirasi dan mengedukasi orang lain.
0: Oke. Berarti kembali ke awal obrolnya Kak Titik, bahwa semua orang tuh bisa jadi pahlawan digital ya Kak Titik ya. Gak hanya segelintir orang mungkin, atau beberapa orang yang mungkin punya followers banyak, atau mungkin orang yang berpengaruh di dunia nyata. Tapi ternyata kalau secara digital tuh semua orang bisa jadi pahlawan ya.
1: Iya, semua orang bisa. Bahkan ketika potongan quotes-nya saja bisa menginspirasi orang lain dan merubah cara pandang orang lain, itu sudah bentuk kepahlawanan sebenarnya ya. Dedikasi dia sebagai orang yang bisa merubah cara pandang orang lain yang negatif misalnya. Selama ini ada orang yang negatif terhadap diri sendiri misalnya. Terus dia membuat satu potongan kalimat atau quotes yang tiba-tiba relate dengan orang yang membacanya atau orang yang melihatnya, dan kata-kata itu bisa merubah orang lain untuk melakukan hal-hal yang lebih positif dibanding sebelumnya. Itu adalah pahlawan yang sebenarnya ya. Jadi jangan menunggu sempurna dulu, jangan menunggu harus punya followers atau menjadi influencer terkenal dulu baru melakukan hal-hal yang baik. Sebenarnya kita adalah, masing-masing kita adalah influencer ya. Influencer itu kan orang-orang berpengaruh.
0: Iya, betul.
1: Jadi tergantung pengaruh yang teman Pro 2 tunjukkan itu baik atau buruk, positif atau negatif. Nah, jadi kembali lagi memperhatikan adabnya, memperhatikan empatinya, dan juga memperhatikan kata-kata yang akan kita keluarkan melalui platform digital.
0: Oke, baik. Berarti kita balik lagi ke kebijaksanaan menggunakan media sosial ya Kak Titik ya. Ini merangkak ke bagian internal gak sih Kak Titik? Kita harus beres dulu sama diri kita, and then baru mungkin kita mencoba untuk menjadi pahlawan digital yang gak harus melakukan hal yang sebesar itu. Sebenarnya kontribusi-kontribusi sederhana tuh sudah bisa membuat kita jadi pahlawan digital gak sih Kak Titik?
1: Betul sekali Riani. Jadi orang-orang kontributif itu bukanlah dinilai dari besarnya tindakan dia.
0: Ya.
1: Ya. Mm-hmm. Sesederhana apapun. Contoh sekarang kita banyak lihat itu ya di media-media sosial, ada orang yang sangat sederhana, ibu-ibu misalnya, mm-hmm. atau wanita-wanita biasa yang kita lihat di kampung, tapi dia punya sesuatu yang unik ketika dia membuat konten dan melakukan merekam kegiatannya kan, kita jadi terinspirasi dari sisi lain. Contohnya begini, mungkin selama ini kita kurang bersyukur ya, kita kurang bersyukur dengan apa yang kita punya gitu. Terus ketika kita melihat satu tayangan di media sosial yang begitu luar biasanya, ada orang yang hidupnya sederhana, yang hidupnya sangat terbatas, tapi dia bisa melakukan sesuatu yang membuat dirinya tuh bahagia, ya. Nah, dari sini kita kan bisa belajar bahwa ternyata kita yang selama ini punya banyak kemudahan, tinggal di kota misalnya, banyak fasilitas yang memadai, tapi kok kita kurang bahagia ya menikmati kehidupan. Sementara mereka yang seperti itu bahagia dan santai dalam hidupnya. Nah, dari sini kan nilai-nilai filosofi dalamnya tuh dapat kita ya. Nah, banyak orang yang sadar ketika melihat ada orang yang tidak seberuntung dirinya gitu, tapi tetap bahagia. Sebaliknya seperti itu. Nah, jadi memang tergantung bagaimana kita melihatnya ya.
0: Oke, baik, seperti itu. Lalu sebenarnya ada nggak sih kak kiat-kiat khusus untuk mungkin orang yang benar-benar mau mengabdikan dirinya sebagai pahlawan digital? Atau kok itu harus hanya perlu dilakukan dengan ketidaksengajaan mungkin, atau kayak yaudah sih ngasih info aja, share-share aja, ngasih tips aja, bukan dengan tujuan oh saya mau jadi pahlawan digital gitu, gimana?
1: Iya. Jadi yang paling pertama adalah, kalau saya sih ya, tipsnya adalah perhatikan kata-kata kita dulu, kontrol.
0: Okay, kontrol kata-kata ya.
1: Mengontrol kata-kata yang akan kita ucapkan saat membuat konten. Ya, itu tips yang paling mendasar atau paling harus
0: bisa
1: kita perhatikan di awal. Karena begini. Kadang ada orang buka kamera langsung ngomong saja tanpa berpikir dulu.
0: Oh iya benar, ya. benar banyak biasanya tuh banyak kayak ya. Gitu.
1: Sampai ya. Apa yang ada di otaknya, apa yang ada di pikirannya itu langsung dikeluarkan begitu saja tanpa ada pemikiran sebelumnya yang matang.
0: Tanpa difilter mungkin bisa jadi.
1: Pokoknya misalnya gini, ini kan kita bicara tentang dampak dari digital itu ya.
0: Ya.
1: Digital itu kan dampaknya luas sekali.
0: Betul.
1: Satu orang yang melakukan kesalahan, terus ditonton berulang-ulang, akhirnya kan akan meninggalkan satu kesan bahwa, oh jadi ini kebenaran sebenarnya, padahal belum tentu baik kan.
0: Ya, betul. Gitu.
1: Tapi diulang-ulang terus, ditonton. Nah, jadi saran saya, ketika kalian ingin menjadi pahlawan digital atau orang-orang yang bisa berpengaruh untuk orang lain, yang paling sederhana adalah mengontrol kata-kata dulu. Apa yang akan kita ucapkan ketika kita akan membuat sebuah konten? Tetap gaul, misalnya anak-anak muda tidak dipaksa untuk ayo ngomong profesional, ayo bicara dengan standar bahasa yang sangat canggih, tidak begitu juga ya. Tetap aja gaul, tetap aja bahasa kamu tetap santai, tapi ingat, bahasa gaul dan santai itu tidak boleh lepas dari sopan dan empati. Karena kadang-kadang kita nih merasa bahwa kita kan anak muda, kalian berpikir kalian kan anak muda, bebas saja mau melakukan apa saja. Tapi ingat, orang itu kan dilihat dari apa yang dia ucapkan, bagaimana tindakannya kan.
0: Betul.
1: Ya, jadi sebenarnya mengontrol kata-kata yang akan diucapkan untuk membuat konten itu salah satu langkah dasar agar kalian punya branding yang positif di dunia digital ya.
0: Iya.
1: Seperti itu. Okay. Karena banyak tuh Riani, mungkin Riani juga sering lihat tiba-tiba kita scroll medsos kan.
0: Yeah.
1: Tiba-tiba ada orang yang tanpa ujung, tanpa arah, tiba-tiba memaki, menghujat dengan kata-kata yang sangat kasar di kontennya. Itu kan bikin kita ya agak shock juga karena apa ya, harusnya kata-kata itu tidak harus dijadikan konten.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi ternyata sekarang bablas. Banyak orang yang menuangkan atau mengeluarkan unek-uneknya tanpa mengontrol itu di media sosial, dan kayaknya medsosnya tuh jadi tempat sampah begitu.
0: Nah, mungkin ada beberapa orang yang seperti itu ya Kak Titi, yang mungkin kembali lagi dalam ketidakbijakannya untuk menggunakan media sosialnya. Walaupun biasanya ada yang bilang nih Kak Titi, ini kan media sosial saya, terserah saya dong mau ngapain gitu. Saya mau ketik apa, mau rekam apa juga terserah saya. Kadang ada yang berpikir seperti itu sampai akhirnya mungkin kurang mengontrol kata-kata yang dikeluarkan ya. Tapi mungkin ini kita ke konteks yang pahlawan digital ya Kak Titik ya. Jadi kita mengarahnya ke bagian yang positif-positif aja gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke deh.
1: Iya, benar-benar. Nah, kalau kita bicara tentang pahlawan digital dari sisi yang positif ya, cara terbaik adalah bagaimana teman-teman ini punya mindset untuk menjadi pelopor pahlawan di dunia maya ya. Jadi harusnya tuh ada tema-tema yang kalian angkat ya, yang tema-temanya tuh membangun. Misalnya sekarang kan lagi marak itu, misalnya ada yang ingin jadi konten kreator kan, gitu. Nah, cuma dia bingung kira-kira saya mau ambil dari sisi mananya ya. Ya banyaklah referensi di internet bisa kamu cari ya. Misalnya sekarang ini kan lagi marak itu yang namanya kesehatan mental, ya kan? Kesehatan mental ini, wah, sangat-sangat hangat dibicarakan.
0: Iya, betul.
1: Nah, dari sana teman Pro 2 bisa membuat konten yang ada kaitannya tentang bagaimana sih mengedukasi teman-teman kalian supaya menjadi orang yang lebih aware terhadap dirinya sendiri, kemudian hidupnya lebih hidup berkesadaran, kemudian menjaga keseimbangan mentalnya di tengah tekanan. Itu kan banyak yang bisa kita lakukan di sana ya. Nah, karena apa? Dengan cara seperti itu kalian bisa sebenarnya sudah berjuang untuk meringankan beban orang-orang yang kayak psikolog begitu ya. Selama ini kan kalau ada apa-apa kita ke psikolog, kita kemana-kemana. Nah, ada orang-orang awam yang kadang-kadang tidak ingin menghubungi para profesional. Nah, dengan cara scroll media sosial saja mereka sudah dapat gambaran bagaimana sih menyeimbangkan kesehatan mentalnya. Nah, itu salah satu contohnya.
0: Oke. Kak Titik, sebentar kita respon dulu. Ada yang komen di live TikTok ini, ada Ardida Gusta. Katanya, kadang ada pembuat konten yang kurang relate dengan keadaan yang sebenarnya. Kadang ada yang melebih-lebihkan, ada juga yang kurang. Itu gimana tuh Kak Titik tuh?
1: Iya, jadi kadang-kadang hidup kan ada ininya kan, pameonya ya. Bahwa dunia maya itu bukanlah dunia nyata.
0: Benar banget. Jadi, ya benar.
1: Nah, kita juga harus cerdas sebagai penikmat konten, ya. Sebagai penikmat konten, teman Pro 2 juga haruslah menjadi penikmat yang cerdas. Maksud cerdas itu apa? Karena tidak semua yang ditampilkan di dunia maya itu adalah kebenaran yang hakiki kan?
0: Benar, seperti benar.
1: Itu. Jadi, kenapa? Karena memang kalau konten itu kan dikemas, ya kan?
0: Yeah.
1: Konten itu kan kemasan. Nah, ketika kemasan itu dibuat, pastilah ada tambahan-tambahannya, gitu. Yang paling sederhana saja misalnya kita pakai efek, ya. Kita pakai tambahan-tambahan, ilustrasi, dan lain-lain. Jadi sebagai penikmat konten, kita juga tidak menelan mentah apa saja yang masuk di atau apa yang lewat di beranda kita gitu. Mm-hmm. Jadi jangan apa yang dilihat langsung di apa ya diiyakan begitu terus diamini, diyakini. Nah, masih ingat kan pengalaman-pengalaman yang lalu ada yang namanya flexing, ya kan? Flexing yang berlebihan sehingga setelah usut punya usut, orang-orang yang flexing itu adalah orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya negatif di kehidupan nyatanya. Ya. Contohnya, ingin tampil glamor, ingin tampil sempurna, dan menghalalkan segala cara. Nah, jadi antara pembuat konten dan penikmat konten harus sama-sama menjadi orang yang sadar dan juga menjadi orang yang mampu menyaring. Ini benar apa tidak ya? Ini kenyataan atau hanya polesan? Seperti itu.
0: Jadi walaupun mungkin misalnya Kak Titik ya, ada konten yang kita tonton mungkin tentang informasi apa atau edukasi tentang apa, tapi kita harus cek-recek lagi gitu kebenarannya ya.
1: Iya benar.
0: Lalu si pembuat konten itu
1: kita harus pintarnya tuh begini. Ketika ada informasi yang masuk ya, di potongan-potongan tuh kan pendek-pendek ya nih.
0: Iya betul.
1: Kan pendek-pendek, beberapa detik saja kan yang muncul. Nah, coba biasakan kita saring informasinya dulu. Saring informasi itu bagaimana? Coba pergi ke link-link yang resmi. Gitu. Link-link yang resmi. Jadi biasanya kalau saya sih sebelum ini sharingnya itu adalah kita klik link yang resmi, misalnya media-media mainstream, terus media-media yang memang kita yakini sering melakukan hal-hal yang benar gitu kan. Nah, jadi ketika itu kita sudah ada risetnya, kita riset sederhana. Riset sederhana. Oh, kita cari di sini belum ada, kita cari di sini belum ada. Berarti itu ada indikasi hoax.
0: Oh,
1: ya, itu ada indikasi hoax. Tapi kalau kita lihat potongan-potongan, terus kita cari di link-link yang resmi dan memang ada. Nah, kemungkinan benarnya itu lumayan tinggi. Seperti itu. Jadi memang harus cerdas, harus rajin juga sih sebenarnya ya.
0: Iya benar banget. Jadi kembali lagi ya Kak Titik, walaupun mungkin seseorang ini tadi gitu berniat untuk memberikan informasi ataupun juga ada tips and trick seperti itu, tapi kita harus cek recek juga gitu. Apakah ini memang benar gitu? Atau biasanya kan kalau di sosial media tuh yang penting ada konten aja gitu ya kan. Jadi semuanya tuh disikat. Jadi sebisa mungkin kita sebagai
1: langsung sharing kan?
0: Iya benar banget. Biasanya nggak? Kalau misal ada kayak berita-berita
1: ciri-ciri informasi yang benar itu biasanya dia ada di beberapa platform yang resmi. Beberapa platform resmi. Jadi kita memang carinya di situ. Kalau dia sudah resmi ada dan memang informasinya itu sangat gamblang di situ, berarti ini memang ada seperti itu. Tapi kan gini, untuk di-share lagi, itu keputusan dari kita sih sebenarnya ya.
0: Yep.
1: Misalnya gini, kalau itu tidak penting untuk di-sharing, ya nggak perlu di-sharing. Cukup untuk kita ketahui saja. Tapi kalau ini bisa membuat orang-orang waspada, ya bisa di-sharing, tapi jangan ditambahi lagi. Dengan hal yang bisa lebih buruk lagi. Ya contoh begini, ada informasi penipuan misalnya Riani ya. Ada penipuan misalnya sekarang tuh yang lagi marak ada yang namanya love scamming ya, love spec scamming ya. Biasanya kan seperti itu ya. Ada love scamming. Orang-orang pura-pura berkenalan dengan kita di media, di platform apapun begitu. Setelah itu kita di grooming, di giring untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya berbahaya. Kemudian mereka akan menggiring kita untuk memeras misalnya. Nah, kalau ini adalah kebenaran dan berbahaya, kalau mau di-share ke orang lain itu wajar. Ya, apalagi kalau para korbannya sudah mulai banyak. Gitu. Nah, itu bisa. Tapi kalau misalnya ada fitnah yang belum tentu kebenarannya, kita cek dulu di link-link yang lain. Ini benar ya? Orang ini melakukan penipuan. Orang ini melakukan tindakan-tindakan kriminal misalnya. Nah, kalau ada berarti di beberapa media mainstream, link-link yang resmi, berarti ini bentuk kewaspadaan untuk kita. Jadi sharing sebelum sharing itu sangat penting. Ini tipsnya ya, untuk anak-anak muda yang ingin melakukan sesuatu di media digital.
0: Oke, baik, seperti itu. Tapi kita tahan dulu, Kak Titik. Sepertinya kalau misal bahas tentang pahlawan digital ini banyak banget yang harus dibahas ya. Tapi kita bakal jeda dulu, nanti kita bakal balik lagi. Teman Pradio, pastiin kamu station di Pradio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: 89 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani dan juga Kak Titik. Malam hari ini teman Pro 2 kita masih ada di sharing time terpantau ya. Kita masih membahas tentang sosok pahlawan digital yang ternyata tidak hanya beberapa orang aja nih teman Pro 2. Semua orang tuh bisa jadi pahlawan digital tergantung dari apa yang disajikan di media sosialnya. Nah Kak Titik, tadi kan kita udah bahas ya tentang seseorang tuh harus bijak gitu bermedia sosial, entahkah itu memberikan informasi ataupun juga memberikan edukasi dan lain-lain. Lalu apakah ketika seseorang itu menambahkan informasi itu, masih bisakah disebut sebagai pahlawan digital Kak Titik? Karena kan kalau secara nilai dilihat itu bukan sesuatu yang asli, yang murni, nyata gitu. Mungkin ada sedikit drama atau bagaimana itu? Apakah masih bisa disebut, oh iya ini pahlawan nih, gimana?
1: Nah, benar. Jadi sekarang kan tuh banyak kita lihat ya, sebenarnya dia mau menyajikan edukasi, menyajikan fakta.
0: Iya.
1: Ya. Tapi terlalu banyak tambahannya.
0: Iya, banyak gitu. Gimmicknya gitu.
1: Akhirnya jatuh-jatuhnya kayak drama-drama kan gitu, terlalu banyak drama.
0: Yeah.
1: Nah, kalau yang seperti ini biasanya tuh adalah konten-konten yang mungkin niat awalnya memang untuk hiburan ya, macam lawakan-lawakan seperti itu. Nah, ketika ini bisa membuat orang lain positif ya tidak masalah. Tapi kalau drama-dramanya itu membuat sesuatu yang justru jatuhnya negatif, ini kan sangat disayangkan. Contohnya, karena terlalu banyak drama, akhirnya ada orang yang sampai harus menghadapi bahaya kan, jatuh dari mana kek, dari atau ketinggian dari mana, karena terlalu banyak anak-anak sekarang istilahnya tuh gerakan tambahan kan gitu. Nah, ada kadang-kadang kita lihat yang seperti itu. Padahal kan menjadi pahlawan digital ini sebenarnya sederhana saja. Ketika kamu punya pengetahuan di bidang sejarah misalnya, sains, terus kalau misalnya kamu punya tips belajar praktis misalnya yang mudah-mudah untuk dipahami, itu sebenarnya sudah bentuk perjuangan kamu sebagai seorang pahlawan digital. Ya? Karena apa? Karena hal-hal sederhana yang kamu tampilkan di konten, itu bisa menginspirasi teman-teman yang tadinya malas belajar, tadinya tidak mau

0: memahami tentang sejarah bangsa misalnya, tapi karena konten yang kamu buat itu menarik, akhirnya bisa membuat mereka rajin dan ingin menggali lagi lebih dalam sebenarnya bangsa kita ini seperti apa sih, karena dari konten kamu itu sangat-sangat berpengaruh bagi dia. Nah, jadi edukasi dan fakta itu bisa kamu buat dalam bentuk konten, ya. Terus ada juga, saya lihat juga ada teman-teman atau anak-anak muda sekarang yang gemar sekali atau giat sekali tuh melakukan kegiatan sosial, Riani.
1: Iya, betul.
0: Misalnya berbagi, kemudian memberi bantuan di saat ada bencana, dan lain sebagainya, menggalang dana lah, menggalang bantuan. Nah, ini juga adalah bentuk kampanye yang berinti edukasi, di mana kalian yang melakukan membuat kontennya itu sebenarnya adalah the real hero, ya. Misalnya kayak kejadian di mana tuh yang banjir bandang ya waktu itu kan banyak pahlawan digital di sana, mereka menggambarkan suasana ketika pasca banjir bandang itu, kemudian mereka menginformasikan kepada dunia bahwa masyarakat di sana membutuhkan bantuan A sampai Z, bentuknya apa saja, bagaimana perjalanan untuk menembus medan, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk perjuangan yang tidak kecil artinya ketika dilakukan dengan sesuatu yang lebih positif, ya. Jadi kamu yang memang pejuang-pejuang atau pahlawan-pahlawan digital itu biasanya pasti punya ide atau gagasan membuat sesuatu yang bisa menggerakkan orang lain, ya. Berdampak bagi orang lain dan menggerakkan orang lain melakukan hal yang sama itu.
1: Nah, kalau yang bagian yang disebut Kak Titik itu kayaknya bukan hanya pahlawan digital ya Kak Titik ya. Pada dasarnya itu pahlawan di dunia nyata, karena sekaligus memberikan dampak nyata untuk mungkin mereka-mereka yang membutuhkan bantuan itu, dan juga memberikan inspirasi bagi yang menonton kontennya seperti itu. Jadi jatuhnya tuh dua gitu bagian yang disasar. Nah, masih ada komentar nih dari Arida Gusa, masih sama kayak tadi ya Kak Titik ya, katanya semua orang tuh bisa jadi pahlawan digital, tapi kadang tujuannya beda-beda. Ada yang benar-benar bikin konten yang real, ada juga yang bertujuan cuma ingin FYP aja. Nah, benar. Ini tuh sebenarnya Riani mau tanya tadi sama Kak Titik ya. Sebenarnya ya, yang bener, mana yang bener. Mana sih yang
0: jadi sebenarnya begini ya. Teknologi itu kan memberi kita kecepatan.
1: Iya, betul. Ya?
0: Memberi kita sesuatu yang lebih. Ayo, ini pergerakannya cepat.
1: Yeah.
0: Tapi teman perdua jangan lupa bahwa ada yang namanya empati. Empati itu adalah kompas yang memberi kita arah. Jadi ketika kita terjebak oleh cepatnya teknologi, selalu ingat bahwa ada sisi empati yang harus kita pikirkan.
1: Betul.
0: Gitu. Contohnya begini, contohnya supaya lebih real ya. Contoh ketika ada kecelakaan di jalan, ya. Kecepatan teknologi itu biasanya kita lakukan, yang dilakukan oleh para netizen adalah merekam kan. Merekam kejadian yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, sisi empatinya kalian pikirkan tidak? Gitu, ya. Apakah harus direkam semua? Gitu. Apakah harus direkam semua? Misalnya luka-lukanya, kondisi korban dan lain sebagainya. Bahkan keadaan yang sangat miris sekalipun langsung direkam mentah-mentah begitu saja. Entah ada kayak blur atau apa begitu ya. Nah, ini yang sebenarnya harus dipikirkan teman Pro2, bahwa kecepatan teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan empati kita. Ya, padahal empati itu adalah pemberi arah. Nah, jadi untuk menjadi pahlawan digital itu bukan hanya karena kalian itu cerdas codingnya atau cerdas programmingnya saja, ya, tapi karena kalian betul-betul tulus tulusnya ini ada sisi manusiawinya. Dan biasanya ini relate dengan dunia nyata, kayak kata Riani tadi, bahwa jangan hanya di dunia digital, tapi ketulusannya memang harus dunia nyata yang tadi kita peroleh dua-duanya kan. Kayak pahlawan digital yang ada di daerah daerah bencana itu betul-betul mereka dunia mayanya dapat, dunia nyatanya juga kemanusiaannya real. Seperti itu teman produknya. Jadi kecepatan digital harus berbanding lurus dengan empati kamu. Seperti itu.
1: Oke, baik. Kembali lagi, berarti ya memang ini harus sebijak-bijaknya kita menggunakan media sosial. Mungkin awalnya kita ingin memberi tahu banyak orang tentang informasi tertentu gitu, tapi dipikirkan juga, dipertimbangkan apakah ini layak orang lihat secara kasat mata gitu. Apakah harus ada misalnya kalau misal pelanggaran secara fisik kita mungkin bisa di blur gitu. Terus juga kata-katanya mungkin bisa lebih dikontrol. Tapi Kak Titi, kalau bahas tentang pahlawan digital, biasanya kan kita identik dengan fisik gitu, tampilan. Oh iya, ini orang tuh meyakinkan gitu. Ada lagi kaitannya sama personal branding. Lalu apakah menjadi pahlawan digital itu harus selalu tampil sempurna, atau bagaimana Kak Titi?
0: Iya, jadi kan kalau bicara personal branding ya berarti kita menampilkan apa yang ingin orang lain pahami tentang kita. Gitu ya. Personal branding sebenarnya terkait juga dengan otentisitas, Riani. Ketika kita membentuk personal branding kita di dunia maya, tapi kita tidak otentik, maka akan terlihat bohongnya.
1: Terlihat kurang meyakinkan kali ya.
0: Tetap akan kelihatan bohongnya. Walaupun itu walaupun lama-lama kita baru sadar, tapi pasti akan kelihatan. Nah, makanya kenapa seseorang tuh harus otentik. Otentik itu asli. Asli kan? Saya kasih contoh lebih sederhana deh. Misalnya begini. Kita kan ingin, kita fokus misalnya, fokus untuk mengedukasi orang lain, misalnya teman kamu. Kamu ingin menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang konsen di bidang pelestarian lingkungan sosial misalnya, ya kan? Berarti branding yang kamu bangun di media sosial adalah branding yang langsung ketika melihat kamu, para penikmat atau netizen atau pengikut itu akan punya gambaran secara nyata bahwa kamu adalah orang yang pencinta lingkungan, pencinta alam, dan lain sebagainya. Itu kan sudah dapatkan gambarannya. Nah, tapi ketika di dunia nyata, tiba-tiba kamu kedapatan ya, ke-gap begitu, ke-gap. Membuang sampah di tengah jalan saat berkendara.
1: Waduh.
0: Kira-kira relate nggak dengan branding yang kamu bangun di media sosial? Nah, disinilah pertanyaan itu harus kita jawab dengan diri kita masing-masing. Kita tanyakan diri kita, branding yang kita bangun itu apa? Terus the real life kita itu seperti apa? Gitu. Setidaknya kita tetap mencerminkan apa yang ada di media sosial dengan apa yang ada di keseharian kita. Gitu. Ya, walaupun memang ini berat ya, karena dunia nyata itu adalah dunia yang penuh dengan drama, sehingga kita harus cerdas emosional, kita harus kebijaksanaannya ditebalkan, gitu kan? Nah, karena apa? Kalau kita sadar, kita bangun branding kita, personal branding kita. Kalau kita menyadari itu, maka itu akan melatih kita di dunia nyata juga. Sebaliknya seperti itu, teman Bro 2. Dunia nyata akan mendidik kita menjadi seperti apa yang ingin kita tampilkan di media sosial kita. Gitu. Jadi saling melengkapi.
1: Oke, baik. Setidaknya apa yang kita brandingkan di media sosial dan kita berperilaku di dunia nyata itu berbanding lurus ya Kak Titik ya. Jangan sampai berbanding terbalik gitu. Takutnya nanti orang, oh iya, apakah ini layak untuk dipercaya gitu, atau ya, mungkin sudah ada penonton yang sudah lari.
0: Kontrol diri itu penting juga ya, jadi kontrol. Jadi misalnya gini, sebenarnya bagus sih untuk saling untuk mengingatkan diri kita sendiri, gitu kan? Hati-hati loh, kita ini dilihat oleh pengikut kita tuh begini loh, ya kan? Berarti di dunia nyata kita juga harus menjaga diri kita, gitu. Jangan sampai apa yang kita bangun di media sosial itu hancur berkeping-keping ketika hanya satu gerakan tambahan kita di dunia nyata.
1: Iya, betul. Gitu.
0: Dipahami nggak, teman-teman dua?
1: Iya.
0: Jadi hati-hati dengan personal branding yang kalian bangun, tapi di dunia nyata kalian tergelincir hanya gara-gara ya, tidak mengontrol diri, kemudian tidak bisa menghandle emosi, dan juga terlalu terburu-buru untuk bereaksi. Gitu. Jadi memang keduanya ini butuh kecerdasan emosional yang harus tinggi ya levelnya. Maksudnya istilahnya energi positif kita tuh harus tinggi. Kita bangun supaya apa? Kita bisa mengontrol diri kita dimanapun, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Oke, baik, seperti itu ya. Yang pastinya ketika seseorang sudah memutuskan untuk menjadi sosok pahlawan di dunia digital ini harus bertanggung jawab atas apa yang disajikan ya Kak Titik ya. Lalu Kak Titik, terakhir nih kayaknya ini udah mau jam 10 malam, gak terasa kita bahasnya udah panjang banget. Tapi mungkin terakhir Kak Titik boleh kasih pesan kali ya untuk teman Produ yang lagi dengar kita malam hari ini, bagaimana caranya biar kita tuh tidak hanya menjadi pengguna di dunia digital tapi juga menjadi pahlawan digital dan membawa perubahan itu.
0: Iya, betul. Teman Pro 2, kalau kita bicara pahlawan pasti kita berpikir harus tua dulu deh baru jadi pahlawan ya.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya usia itu tidak menentukan kita bisa jadi pahlawan atau tidak. Jadi jangan tunggu tua dulu, atau tunggu punya kuasa dulu, atau punya jabatan dulu, punya posisi dulu, baru mau berjuang dan menjadi pahlawan di digital ya. Tapi kita bisa menjadi pahlawan digital dari HP kita masing-masing nih teman berdua. Dari tangan kita, dari telinga atau jari-jari kita. Untuk apa? Berkomitmen menjadi penebar kebaikan. Ya, apapun yang kita tulis, apapun yang kita share, apapun yang kita posting, seharusnya ada isinya. Nah, isinya itu apa? Isinya adalah kebaikan-kebaikan yang kita tebarkan. Jadi, mulai malam ini, mulai besok, atau kapanpun ya, sadarlah bahwa kita bisa kok menjadi pahlawan melalui jempol kita. Ya, jadilah orang yang menjadi sumber solusi, bukan sumber polusi. Itu jadi polusi kata-kata, polusi kata polusi lisan. Kita harus menjadi solutor ya, bukan provokator.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Titik udah ngobrol bareng kita di sharing time malam hari ini. Wow, semuanya daging ya. Isinya tuh ngisi banget. Dan juga dari mau say thank you untuk kamu semua yang masih dengerin Produa malam hari ini. Dan dari tadi ada Kak Adi Dagusa yang masih stay juga di live TikTok Adari Kendari. Thank you banget. Semoga ini bisa jadi inspirasi juga bagi teman Produa yang dengerin kita malam hari ini. Dan yang kita bahas tuh bisa bikin dampak tertentu itu juga buat kamu teman Pradua. Yang pasti kalau misal kamu udah berdedikasi untuk melakukan hal yang positif di dunia digital kamu, di media sosialnya kamu, silahkan. Dan yang pasti tetap harus mempunyai empati juga, tidak hanya di jiwa sosial yang tinggi, tapi juga kamu harus mempedulikan pihak-pihak mana kira-kira yang akan mengakses informasi dari kamu. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Titik, selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat
0: teman Pradua yang di TikTok, yang di radio atau dimanapun yang mendengarkan acara kita, semoga ini bermanfaat dan bisa menjadikan kita lebih menjadi manusia yang sadar dan juga menjadi pahlawan digital yang berguna dan berdampak bagi orang banyak. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan dan salam antusias.
1: Salam antusias. Selamat beristirahat Kak Titik. Dan juga ya teman Prediwe, kita masih akan bersama pasti di Jaga Malam ini. Namun sharing time akan segera berakhir. Selanjutnya akan ada Story in Radio yang akan hadir ke ruang dengar kamu, teman kamu malam hari ini. Station di Prediwe Fung Kederi, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

Di sudut kota yang sibuk dan penuh hiruk-pikuk, ada seorang lelaki tua bernama Surya. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, dan tangannya selalu mengusap udara dingin yang menusuk tulangnya setiap pagi. Ia duduk di pinggir trotoar, memeluk kaleng kecil yang berisi beberapa koin sumbangan orang lewat. Tak banyak yang mengenalnya, terlebih mengingatnya. Bagi sebagian orang, ia hanyalah bayangan di tengah keramaian kota. Surya dulunya bukan siapa-siapa, tapi ia punya rumah, punya keluarga, dan punya masa lalu yang pernah membuatnya tersenyum. Ia bekerja sebagai tukang kayu di desa kecil yang jauh dari bisingnya kota. Ia bahkan sempat menyaksikan anaknya tumbuh. Mata kecil penuh harapan yang membuatnya bangun setiap hari dengan semangat yang tak pernah padam. Namun, hidup tak selalu berjalan dengan ramah. Suatu masa, ekonomi keluarganya jatuh. Pekerjaan semakin sulit didapat. Sakit yang datang tiba-tiba merenggut istrinya, sementara anak satu-satunya pergi merantau, berjanji akan kembali suatu saat nanti. Dari hari ke hari, usia tua datang lebih cepat dari yang ia duga. Ia mencoba bertahan, namun dunia terus berubah tanpa menunggunya mampu menyesuaikan diri. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Surya pergi ke kota besar, berharap ada pekerjaan yang bisa ia lakukan meski hanya untuk makan hari itu saja. Setiap pagi, Surya duduk di tempat yang sama. Ia menatap orang-orang yang bergegas menuju pekerjaan, sekolah, atau janji-janji penting yang harus dikejar. Sesekali, ada tangan baik yang menjatuhkan koin, atau secangkir minuman hangat dari seseorang yang masih menyimpan rasa kemanusiaan. Tapi tidak jarang pula ia menerima tatapan sinis, atau langkah cepat orang-orang yang berusaha menjauh. Saat malam datang, udara semakin kejam daripada siang. Ia tidur di bawah jembatan bersama beberapa pengemis lain yang bernasib serupa. Dalam gelap, setiap orang menyimpan cerita pahit yang tak pernah terdengar. Surya memandangi langit kota yang jarang memperlihatkan bintang, merindukan atap rumah lama dan suara alam yang dulu menemani hari tuanya. Suatu sore, saat matahari hendak tenggelam, Surya tersenyum pada dirinya sendiri. Bukan karena ada uang yang cukup terkumpul, bukan pula karena hari itu lebih baik dari kemarin, tapi karena ia masih bisa bertahan satu hari lagi. Dalam bertahan, ia merasa masih diberikan kesempatan untuk menunggu kebahagiaan kecil yang mungkin datang sewaktu-waktu. Surya tetap duduk di sana setiap hari, meski langkah-langkah orang terus berlalu tanpa menoleh. Ada kesedihan dalam hidupnya yang tak terucap, tapi juga keberanian yang jarang disadari siapapun. Di tengah dunia yang sering lupa pada orang-orang lemah, ia adalah bukti bahwa manusia tetap memiliki hati yang mengharap, betapapun keras keadaan menekannya. Dan selama harapan itu ada, Surya tidak pernah benar-benar menyerah.

Suara ayam jantan di sebuah desa kecil menjadi penanda awal perjalanan seorang pemuda bernama Arya. Sejak kecil, ia tumbuh di antara suara angin yang menyisir daun padi dan derap kaki para petani yang pulang saat matahari tenggelam di balik bukit. Namun, di balik ketenangan itu, hatinya selalu gelisah. Ia memandang setiap pesawat yang melintas jauh di langit sebagai tanda bahwa dunia tak hanya sampai di batas sawah dan ladang. Arya tumbuh dengan keyakinan bahwa mimpi tidak mengenal tempat lahir. Meski kehidupannya sederhana, ia memiliki harapan yang besar. Ia ingin menimba ilmu, bekerja, dan membangun masa depan yang lebih luas daripada cakrawala desanya. Dalam senyuman orang tuanya setiap ia pulang sekolah, tersimpan doa dan keyakinan bahwa anak mereka akan melangkah jauh suatu hari nanti. Pada hari keberangkatan, embun masih menggantung di ujung dedaunan. Dengan tas yang tidak terlalu besar dan uang tabungan hasil bekerja membantu ayah di sawah, Arya meninggalkan rumah yang telah menjadi saksi tiap tangis dan tawanya. Di kota, dunia berubah drastis. Gedung-gedung menjulang menciptakan bayang-bayang panjang yang seakan menelan semangat siapapun yang baru menginjak kaki di sana. Langkah pertamanya dimulai dari pekerjaan yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menjadi pelayan di sebuah warung makan sederhana. Hari-hari berjalan pelan. Kerinduan menyerbu di sela-sela kesibukannya. Ia sering teringat aroma tanah basah seusai hujan di desanya. Juga suara ibunya yang memanggilnya untuk makan malam. Namun, ia memilih bertahan. Kerinduan itu justru menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Tahun demi tahun berlalu. Perjalanan yang dimulai dengan langkah goyah kini menjadi langkah yang mantap. Arya akhirnya mendapat kesempatan bekerja di sebuah perusahaan. Tidak besar, tidak juga bergengsi, namun cukup untuk membuatnya merasakan perubahan yang nyata. Dari seorang pelayan warung, kini ia duduk di balik meja kerja dengan kemeja yang rapi dan rasa bangga yang sulit disembunyikan. Dalam hati kecilnya, ia menyadari bahwa semua pencapaiannya bukan hanya miliknya sendiri. Suatu hari, Arya akhirnya memutuskan untuk pulang. Jalan desa tetap sama, tetapi dirinya telah berubah. Ia kembali bukan sebagai anak yang dulu meninggalkan rumah dengan keraguan, melainkan sebagai seseorang yang telah ditempa oleh kesulitan, kegagalan, dan keberanian. Ia membawa kabar baik kepada keluarga bahwa langkahnya di kota tidak sia-sia. Meski ia kembali lagi pada kehidupan perantaunya, ia tahu bahwa rumah selalu menjadi tempat ia pulang untuk menguatkan hati. Arya mengerti bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang jarang berjalan mulus. Namun, ia percaya selama seseorang berani melangkah dan tidak menyerah pada ketakutan, setiap langkah akan membawanya pada tempat yang seharusnya ia tuju. Story in Radio.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang lelaki bernama Arka. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia, hanya sosok biasa yang setiap pagi berjalan menyusuri gang sempit dengan langkah yang sama dan tujuan yang seringkali terasa samar. Hidupnya dipenuhi pekerjaan serabutan, kegagalan yang berulang, dan harapan yang kerap runtuh sebelum sempat berdiri tegak. Arka tumbuh dalam keterbatasan. Sejak kecil, ia belajar bahwa hidup tidak selalu ramah, namun ia juga belajar satu hal penting, berhenti bukan pilihan, meski lelah sering datang tanpa permisi. Ia terbiasa bangun lebih awal sebelum matahari terbit dan pulang lebih larut dari senja, membawa tubuh yang letih namun tekad yang tidak pernah padam. Hari-hari Arka berjalan perlahan, kadang terasa tidak bergerak sama sekali, kadang berlalu begitu cepat. Ia pernah berada di titik ketika mimpi terasa terlalu tinggi untuk diraih dan kenyataan terlalu berat untuk ditanggung. Banyak rencananya yang gagal, banyak pintu yang tertutup, dan tidak sedikit orang yang meragukan kemampuannya. Namun, di balik semua itu, Arka tetap memilih melangkah, meski hanya sejengkal setiap hari. Ia mulai menata hidupnya dari hal yang paling kecil, disiplin, jujur, dan setia pada proses. Tidak ada keajaiban besar yang datang tiba-tiba. Yang ada hanyalah konsisten yang diam-diam membentuk perubahan. Sedikit demi sedikit kepercayaan orang lain tumbuh. Kesempatan mulai berdatangan, meski tidak selalu mudah dan tidak selalu sesuai harapan. Suatu ketika, Arka menyadari bahwa ia tidak lagi berjalan di tempat. Ia memang belum sampai di puncak, namun ia sudah jauh meninggalkan titik awalnya. Luka-luka lama masih ada, tapi tidak lagi menyakitkan. Kegagalan masa lalu tidak hilang, tapi telah berubah menjadi pelajaran yang menguatkan langkahnya. Arka belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang paling kuat bertahan. Bahwa keberhasilan bukan soal tepuk tangan, melainkan ketenangan saat menoleh ke belakang dan menyadari betapa kuat dirinya telah menjadi. Pada akhirnya, Arka tetaplah orang biasa. Namun dari keteguhan yang sederhana itulah, ia membuktikan bahwa ketekunan yang sunyi mampu mengubah nasib. Ia tidak mengalahkan dunia, tapi berhasil mengalahkan keraguan dalam dirinya sendiri. Dan dari situlah, kisah hidupnya menjadi inspirasi bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia tidak pernah berhenti mencoba.
1: Story in Radio.

Jelang pukul 8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Jelang pukul 11 teman Radio akan ada sejenis musik yang akan temani kamu malam hari ini sampai nanti di akhir kebersamaan kita pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Selalu pastikan kamu stay tune di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

0: ثم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman Pradua yang senantiasa setia di program Madua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madua, teman terbaik kamu. Rari Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pradua dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Siaran RRI Pro 2 Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu edisi Kamis 20 Agustus 2026. Mengawali siaran kita di pagi hari ini, mari kita dengarkan bersama sajian Inspira Kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Rian Syaputra, SPD, MPD, dengan topik Dia Bukan Milikku. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah, Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'ad. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang manusia menyangka apabila dia memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi dan kekuasaan, maka dia adalah orang yang hebat. Dia adalah orang yang bisa melakukan segalanya dengan apa yang dia miliki, melampiaskan semua nafsu syahwatnya dengan apa yang dimilikinya. Bahkan na'udzubillah, ada yang sampai berani menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal jika mereka merenungkan sejenak saja bahwa harta yang banyak itu, jabatan dan kekuasaan adalah titipan dari Allah dan bukan milik mutlak kita. Ya benar, semua itu adalah titipan dari Allah untuk menguji kita. Sebahagian manusia seringkali angkuh dan sombong sebab harta, jabatan, dan kekuasaan yang dimilikinya. Kesombongan yang mengantar pada tindakan kezaliman kepada hamba-hamba Allah. Padahal seberapa kuat manusia ini dibandingkan dengan kekuatan Allah. Perhatikanlah apa yang menimpa kaum 'Ad. Allah melebihkan mereka berupa tubuh besar dan kekuatan fisik, sehingga mereka mampu membuat bangunan-bangunan yang tinggi dan kokoh. Namun mereka sombong dan angkuh. Dengan kekuatan itu mereka menantang Allah seraya mengatakan, "Man asyaddu minna quwwah?" Siapa yang lebih kuat daripada kami? Lalu Allah Subhanahu wa taala membalas kesombongan mereka ini dengan mengirimkan angin topan yang sangat dingin selama 7 malam 8 hari tanpa henti. Sehingga akhirnya mereka mati bergelimpangan layaknya batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Ingatlah kaum Tsamud yang Allah berikan mereka kekuatan, sehingga mereka mampu membuat istana-istana yang besar, bahkan memahat bukit-bukit menjadi rumah mereka. Namun mereka menantang Allah, sampai akhirnya Allah mendatangkan gempa yang begitu dahsyatnya, sehingga mereka tertimbun, tertimpa reruntuhan istana dan rumah yang telah mereka buat dengan tangannya. Ya, mereka tertimbun bersama keangkuhan dan kesombongannya. Perhatikanlah bagaimana kesudahan Fir'aun, raja diktator, membuat kebijakan-kebijakan untuk melanggengkan kekuasaannya, walaupun harus mengorbankan kepentingan rakyatnya. Dengan kekuasaannya dia menzolimi, menyiksa rakyatnya, anak laki-laki dibunuhnya, dan anak perempuan dibiarkannya, memprovokasi masyarakat agar memusuhi Nabi Musa alaihissalam, utusan Allah, pembawa risalah cinta, keselamatan dunia dan akhirat, serta kedamaian. Yang lebih parah dari itu, Fir'aun mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, saya tidak tahu bagi kalian itu ada sesembahan selain saya. Lalu Allah mengeluarkan dia dari istana megahnya, beserta bala tentara serta kesombongannya itu. Lalu Allah tenggelamkan dia ke dalam lautan yang sangat dalam dan tidak ada yang sanggup untuk menolongnya. Begitu pula Karun, pemilik harta yang banyak, namun lupa diri sampai-sampai dia berkata, "Sesungguhnya apa yang saya miliki itu sebab ilmu, kehebatan dan kemampuan saya." Dia sama sekali tidak menyandarkan semua yang dia dapati adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi padanya? Allah tenggelamkan dia di bumi dan tak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Saudaraku, mari merenung. Semua yang kita miliki saat ini, baik harta, jabatan, kekuasaan dan lainnya, adalah titipan Allah. Ingat, semua datang dari Allah dan akan kembali padanya. Maka pergunakan dia untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta menebar kemanfaatan bagi manusia. Jangan gunakan ia untuk bermaksiat kepada Allah, apalagi sampai mau menantang Allah. Ingat-ingatlah, karena dia bukan milikmu. Semoga Allah tuntun kita kepada hidayahnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalallahu wasallam ala nabina Muhammad. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itulah tadi sajian Inspira Kalbu Temuan Pro 2. Selanjutnya kami hadirkan sajian jazz musik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.
3: Pro 2 FM Jazz Music.
4: Teman terbaik.
3: Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2. Pro
1: 2. Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tenggara menyiapkan pengukuran kompetensi digital bagi lebih dari 24.700 aparatur sipil negara pada 26 Agustus lalu. Persiapan dilakukan melalui technical meeting. Pengukuran kompetensi digital ASN bekerjasama dengan Balai Besar Latihan Sumber Daya Manusia Komdigi Wilayah Makassar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Rabu kemarin. PJ Sekda Sultra Muhammad Fadlan Syah mengatakan pengukuran ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan ASN dan menghadapi perkembangan teknologi dan penerapan pemerintahan berbasis digital. Ia juga meminta seluruh ASN mengikuti pengukuran ini untuk mengetahui kemampuan digital masing-masing sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur. Menurutnya, kompetensi digital diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin bergantung pada teknologi. Adapun Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara Andi Syahrir mengatakan pengukuran dilakukan untuk memperoleh gambaran kemampuan digital ASN secara terukur. Hasil pengukuran nantinya digunakan untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi digital sesuai kemampuan masing-masing ASN. Ia juga menjelaskan pengukuran ini bukan merupakan ujian yang menentukan benar atau salah, melainkan pemetaan untuk mengetahui tingkat kompetensi digital ASN. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim pengabdian kepada masyarakat dari dua perguruan tinggi di Kendari melaksanakan pelatihan sekaligus pendampingan budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok kepada kelompok tani Al-Hikmah di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pengabdian kepada masyarakat skema pemberdayaan desa binaan yang didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun anggaran 2026. Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari selaku Ketua Tim Pengabdian Leli Okmawati Anwar menjelaskan kegiatan tidak sekadar membangun sarana melainkan memastikan masyarakat mampu mengelolanya sendiri. Ia juga menjelaskan program pengabdian kepada masyarakat dengan skema pemberdayaan desa binaan mengangkat tema pemberdayaan kelompok berbasis teknologi tepat guna mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Grup K-pop Big Bang resmi kembali ke industri musik dengan merilis single digital yang terbaru bertajuk Big. Pada Rabu kemarin, comeback ini sekaligus menjadi bagian dari perayaan 20 tahun perjalanan Big Bang sejak debut pada 2006 silam. Single Big menjadi karya musik terbaru Big Bang setelah Still Life yang dirilis pada April 2022. Artinya, comeback kali ini menandai perilisan musik baru pertama Big Bang dalam lebih dari 4 tahun. Menurut YG Entertainment, lagu ini akan memperlihatkan sisi musikal Big Bang yang sesuai dengan posisi mereka saat ini, sekaligus menghadirkan spektrum musik yang berbeda. Perayaan 2 dekade Big Bang juga tidak berhenti pada perilisan lagu. Grup yang kini beranggotakan G-Dragon, Taeyang, dan Taesung akan melanjutkan momentum melalui tur dunia bertajuk Double X Cosmos. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke sajian sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Ada Vivi di sini yang siap menemani kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kita seru-seruan bareng hingga pukul 10 pagi nanti, teman Pro 2. Mengawali di pukul 6 pagi ini ya. Vivi mau infoin dulu nih ke kamu, bagaimana sih perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara. Buat kamu yang pagi ini sudah siap beraktivitas, berangkat kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin sekedar keluar cari sarapan, jangan lupa kita cek dulu ya kondisi cuaca hari ini. Nah, berdasarkan perakiran BMKG yang dilansir di situs rri.co.id nih teman Pro 2, sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara tuh pada hari Kamis ini diprediksi cerah berawan. Kondisi ini diperkirakan bertahan dari pagi, siang hingga sore hari. Memasuki malam hari, cuaca juga masih didominasi cerah berawan. Sementara pada dini hari nanti, sebagian wilayah diperkirakan berubah menjadi berawan. Untuk suhunya berada di kisaran 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara sekitar 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 20 km per jam. Kabar baiknya, teman Pro 2, BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara di hari ini, alias nihil. Tapi tetap nih, buat kamu yang punya aktivitas outdoor ya, utamanya yang beraktivitas di wilayah pesisir dan perairan, pantau terus informasi cuaca terbaru dari BMKG. Jadi pagi ini cuacanya cukup bersahabat, tinggal satu sih yang perlu dipastiin, semangatnya juga harus ikut cerah ya teman Pro 2. Tetap update, tetap waspada, dan tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, pagi-pagi gini kamu lagi minum apa? Hayo ngaku sekarang juga. 1, 2, 3, kopi, teh, susu. Tapi baiknya sih teman Pro 2, Vivi mau tanya juga nih, kamu udah minum air putih belum? Karena sebaiknya kalau sebelum kamu minum minuman yang berasa seperti kopi, susu, teh, bahkan ya sebelum melakukan aktivitas lah ya teman Pro 2, ketika kamu baru bangun dari aktivitas tidur ya. Coba deh kasih tubuh kamu satu hal yang sederhana, yaitu segelas air putih hangat. Nah, minum air putih setelah bangun tidur ya pada dasarnya kan membantu memenuhi kembali kebutuhan cairan tubuh kita ya setelah kita tidak minum selama tidur. Nah, air hangat tentunya terasa lebih nyaman juga kan bagi sebagian orang untuk diminum di pagi hari. Kebiasaan sederhana ini itu bisa jadi bagian dari ritual pagi yang buat tubuh kamu tuh terasa lebih siap menjalani aktivitas. Tapi ingat, air hangat bukan minuman ajaib yang tiba-tiba buat semua masalah kesehatan selesai ya. Tidak seperti itu, teman Pro 2. Jadi kalau selama ini bangun tidur langsung buka HP, mungkin besok deh ya, coba upgrade sedikit. Bangun minum air putih baru cek notifikasinya gitu ya. Karena kadang yang paling kita butuhin di pagi hari itu bukan updatean dari orang lain, tapi update kondisi tubuh sendiri. Iya kan? Iya dong. Dan setelah hidrasinya aman, pertanyaan yang berikutnya, terus kalau sudah ada rekomendasi minumannya, sarapannya apa nih? Makannya apa nih? Nah, ini dia yang menarik ya teman Pro 2, karena Gen Z sekarang tuh punya pilihan sarapan yang simple, murah, dan tidak ribet. Apa? Ada yang bisa tebak? Kita dengerin dulu beberapa lagu ya, sambil kamu ambil segelas air putih hangat ya teman Pro 2. Ingat yang hangat, jangan yang panas.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Kalau dengar kata sarapan sehat, teman Pro 2, jangan langsung kebayang oatmeal hambar atau salad yang bikin dompet ikut diet ya. Sekarang ada tren sarapan yang jauh lebih sederhana, kukusan. Mulai dari jagung, ubi, singkong, pisang, sampai kentang, makanan yang dikukus bisa jadi pilihan sarapan yang praktis dan relatif mudah untuk disiapkan. Kalau diganti kimpul gimana? Boleh dicoba sih ya teman berdua. Nah, jadi kalau kukusan ini kamu tidak perlu banyak minyak, tidak perlu teknik masak yang ribet, tinggal kukus aja, tunggu matang, beres. Ini juga sangat cocok untuk gaya hidup Gen Z ya, yang inginnya simple, enak, affordable, tapi tetap mindful tentang makanan. Apalagi kalau dipaduin dengan sumber protein, misalnya telur, tahu, atau tempe. Jadi bukan hanya kenyang sebentar ya, tapi sarapannya juga lebih seimbang nih. Dan yang paling penting, jangan sampai tren sehat ini malah bikin kita takut makan. Kuncinya tetap beragam, cukup, dan sesuai kebutuhan tubuh. Jadi pagi ini teman Pro 2 pilihannya tuh gampang. Minum air putih dulu, kemudian sarapan yang tidak bikin hidup makin ribet yaitu kukusan. Karena hidup udah cukup complicated ya teman Pro 2. Sarapannya jangan ikut-ikutan complicated. Yuk langsung cari kukusan. Banyak kan yang sudah jualan di pagi ini. Atau kamu mau ngukus sendiri boleh sih kalau ada bahan-bahannya teman Pro 2.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng Vivi ya, temani kamu di Spada. Nah, siapa nih yang setiap pagi punya ritual bangun tidur, mandi, siap-siap, terus sarapannya di skip? Alasannya klasik, tidak sempat lah, nanti aja makannya lah. Atau yang paling sering, sebelum lapar. Padahal kalau kebiasaan melewatkan sarapan ini terjadi terus-menerus, pola makan kita secara keseluruhan tuh bisa ikut berantakan nih teman Pro 2. Sarapan bukan berarti harus makan berat atau dalam porsi besar ya. Yang penting apa? Tubuh tetap mendapatkan asupan makanan yang cukup dan bergizi sesuai kebutuhan. Masalahnya ya, ketika pagi dilewati tanpa makan, sebagian orang justru jadi lebih lapar nih menjelang siang. Akibatnya apa? Pilihan makanan tuh bisa jadi lebih impulsif lagi, porsinya lebih besar, atau malah ngemil terus sepanjang hari. Tapi perlu digarisbawahi juga nih teman Pro 2, skip sarapan sesekali bukan berarti otomatis berbahaya ya. Kebutuhan setiap orang kan berbeda, dan ada orang yang memang ya terbiasa makan lebih siang. Yang perlu diperhatikan adalah ketika melewatkan sarapan menjadi kebiasaan dan membuat pola makan kita secara keseluruhan jadi tidak seimbang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu. Kalau kamu sering bilang sanda sarapan, tapi saaman sih. Mungkin memang belum terasa sekarang ya, teman Prodi 2. Karena yang perlu kita lihat tuh bukan hanya efek hari ini, tapi pola hidup dalam jangka panjang. Kebiasaan makan yang tidak teratur, ditambah pilihan makanan yang kurang bergizi, kurang aktivitas fisik, kurang tidur, dan gaya hidup yang tidak seimbang. Tentunya ini bisa berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan di kemudian hari. Makanya nih, daripada memikirkan sarapan harus fancy, coba mulai dari yang realistis aja deh. Ya, tidak punya waktu, ya siapin makanan dari malam sebelumnya. Kamu tidak kuat makan berat pagi-pagi, pilih makanan yang ringan tapi tetap bernutrisi. Dan kalau memang kamu bilangnya belum lapar, dengerin sinyal tubuh sambil tetap memastikan kebutuhan nutrisi harian terpenuhi. Karena hidup sehat itu bukan tentang harus sempurna setiap hari, tapi soal kebiasaan kecil yang kita ulang terus-menerus. Jadi kalau besok pagi, teman Pro 2, sebelum kamu bilang skip sarapan dulu deh, atau di pagi ini deh ya, teman Pro 2, baru jam 6 mau jam 7 ya, jam 7 lah ya sekarang ya. Coba tanya ke diri kamu sendiri, ini memang pilihan yang sesuai kebutuhan tubuh atau hanya karena kamu mager? Karena kesehatan jangka panjang tentunya dibangun dari keputusan kecil yang kita buat hari ini. Udah sarapan belum, teman Pro 2?

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Produa RRI Kendari, teman terbaik kamu. Kamis pagi untuk si manis ya teman Produa. Udah manis kah semuanya energinya? Jangan habis dulu. Baru juga di awal ya teman Produa. Nah, kita mulai dengan satu fakta juga nih yang mungkin baru bikin kamu refleks tepuk-tepuk tangan atau langsung cari lotion anti nyamuk. Hari ini ternyata hari nyamuk sedunia. Kita tepuk tangan sambil pukulin nyamuk. Waduh. Ini iya ya teman Produa, nyamuk yang biasanya kita anggap sebagai musuh bersama ini ketika malam-malam tiba nging-nging di telinga tuh. Tapi ternyata di tanggal 20 Agustus ini teman Produa itu punya cerita penting di baliknya. Hari Nyamuk Sedunia atau World Mosquito Day. Nah, ini diperingati untuk mengenang penemuan penting tentang hubungan nyamuk dengan penyakit malaria nih teman Produa. Ternyata ya yang sering gangguin kita tiap malam itu dan bernyanyi di telinga ini di raya ada hari perayaannya sedunia malah. Kok bisa sih ada hari nyamuk? Ya ada ya di hari ini teman Produa. Di zaman ketika orang belum benar-benar tahu kenapa malaria itu bisa menyebar. Nah, pada 20 Agustus 1897 ada seorang dokter asal Inggris bernama Sir Ronald Ross yang saat itu bekerja di India. Nah, menemukan bukti bahwa nyamuk tertentu berperan dalam penularan parasit malaria. Dalam penelitiannya, Ross menemukan adanya perkembangan parasit malaria pada tubuh nyamuk Anopheles yang sebelumnya menggigit pasien terinfeksi. Tentunya penemuan ini kemudian menjadi salah satu tonggak penting dalam memahami bagaimana sih malaria ini ditularkan. Dan ternyata Ronald Ross sendiri menyebutkan tanggal 20 Agustus 1897 sebagai Mosquito Day atau hari nyamuk teman Produa. Bertahun-tahun kemudian tanggal ini tuh diperingati sebagai hari nyamuk sedunia untuk mengenang penemuan ini sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit yang dapat ditularkan oleh nyamuk. Jadi kalau selama ini kita mengenal nyamuk hanya sebagai makhluk kecil yang hobinya datang tanpa diundang, ternyata ada sejarah panjang penelitian di balik hewan sekecil ini. Dan penemuan Ronald Ross ini juga akhirnya membawanya meraih Nobel Prize bidang fisiologi atau kedokteran di tahun 1902.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, bahas tentang Hari Nyamuk Sedunia ya, yang diperingatinya tuh setiap tanggal 20 Agustus. Di peringatan Hari Nyamuk Sedunia ini sebenarnya bukan berarti kita harus merayakan nyamuk ya dengan meniup lilin bareng-bareng. Nggak gitu, teman Pro 2 ya. Justru ini kita jadikan pengingat bahwa nyamuk bisa menjadi vektor berbagai penyakit. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat nyamuk dapat menularkan sejumlah penyakit seperti malaria, demam berdarah dengue atau DPD ya, yang sering kita dengar. Lalu ada filariasis, cikungunya, hingga Japanese encephalitis. Makanya nih, pemberantasan nyamuk bukan hanya tugas petugas kesehatan, lingkungan tempat kita tinggal juga punya peran besar. Dan cara paling sederhana sebenarnya ya sudah sering kita dengar ya, 3M+, menguras tempat penampungan air, menutup tempat yang bisa menampung air, dan mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Plus bisa dengan menggunakan obat atau lotion anti nyamuk, menjaga kebersihan lingkungan, sampai memastikan tidak ada genangan air yang dibiarkan begitu saja. Jadi kalau pagi ini kamu lihat ember kamu berisi air di halaman, pot tanaman yang ada genangannya, atau barang bekas yang bisa menampung air, jangan cuma bilang, ah nanti aja deh dibersihin. Hey, karena nyamuk tidak kenal kata nanti loh. Jadi buat teman Pro 2, di Hari Nyamuk Sedunia ini kita tidak perlu memusuhi semua nyamuk secara membabi buta ya. Yang penting adalah lebih sadar, lebih peduli, dan juga lebih aktif nih menjaga lingkungan. Karena ternyata dari satu penemuan ilmiah di tanggal 20 Agustus 1897 silam, itu dunia jadi semakin memahami bagaimana penyakit malaria ditularkan. Dan sampai sekarang penelitian juga upaya pencegahan penyakit yang ditularkan nyamuk terus dilakukan. Jadi teman Pro 2, nyamuknya boleh kecil, tapi jangan kasih kesempatan untuk berkembang biak ya.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi tentunya ya, temani kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Prodo. Nah teman Prodo, pagi hari ini apakah kamu udah sarapan? Kalau belum, baiknya jangan di skip ya teman Prodo. Masih pukul 7 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi buat teman-teman Prodo yang punya waktu untuk sarapan di jam sekarang, nah sebaiknya dimanfaatin nih. Kalau belum sempat, usahain jam 8 atau nanti jam 9 lah ya teman Pro 2. Jangan sampai di skip nih. Gak harus berat, yang pastinya yang ringan-ringan aja tapi tetap bernutrisi nih teman Pro 2. Biar semangatnya semakin kempul, semakin penuh, jadi kamu bisa lebih aktif lagi dalam menjalankan kegiatan atau produktivitas kamu di hari ini teman Produa. Tentunya masih banyak informasi menarik yang bakal Vivi hadirkan di ruang dengar kamu. Kita bakal buka topik seru juga nantinya teman Produa. So pastiin kamu stay tune terus di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

teman produa, teman terbaik kamu. Nah, ternyata di momen 17 Agustus kemarin nih, teman produa di HUT ke-81 Republik Indonesia, bukan hanya warga Indonesia yang ikut merayakannya, tapi ada juga pelari asal Inggris yang bernama Jos. Kalau kamu search di Instagramnya itu Jos berlari nih teman produa. Ini biar kamu cross check lagi ya, bener nggak dia lakukan lari 81 kilo. Kamu harus percaya sih, karena ini Vivi juga udah dapat infonya nih teman produa. Jadi Jos ini asal Inggris turut merayakan HUT ke-81 RI dengan berlari sejauh 81 kilometer. Yap, sesuai dengan tahun ulang tahun Republik Indonesia tahun ini, yaitu 81 nih teman produa. Jadi dia tuh mengelilingi Bali teman produa sejauh 81 km. Dengan pace rata-rata sekitar 6 menit 57 detik per kilometernya, Jos berhasil menyelesaikan tantangan ini dalam waktu 9 jam 23 menit. Nah, yang menarik bukan hanya jaraknya nih teman produa, tapi alasan dibalik ini. Melalui unggahannya, Jos mengatakan bahwa berlari 81 km itu menjadi salah satu caranya untuk menghormati Indonesia dan masyarakat yang selama ini sudah menerimanya dengan baik. Menurutnya nih, banyak hal yang membuat dirinya tuh berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik selama berada di Indonesia. Salah satunya adalah budaya yang ia temui dan merasakan secara langsung. Jadi kalau biasanya ulang tahun kemerdekaan kita rayakan dengan upacara, lomba 17-an, atau memasang bendera di depan rumah, ternyata Jos punya cara sendiri nih untuk bilang terima kasih ke Indonesia. Dan menurut produa nih, teman produa, ya menurut produa, menurut teman produa, ini juga jadi pengingat menarik ya buat kita di pagi ini, bahwa mencintai Indonesia tidak selalu harus ditunjukkan lewat sesuatu yang besar atau formal. Kadang bisa kamu mulai dari menghargai budaya, menghormati masyarakatnya, menjaga lingkungannya, atau sekedar melakukan sesuatu yang positif dan memberikan dampak. Karena ya pada akhirnya Indonesia bukan hanya tempat kita tinggal ya teman produa, tapi juga rumah yang bisa membuat siapapun yang datang dan berproses di dalamnya membawa pulang cerita dan pengalaman yang berarti.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.